0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo,

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata. Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.

0: minyak balur L74. Dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
1: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
2: FM El Sanda. Balik E, Bajet.

96,2 FM Elsanda. Sike makin asiknya baju paling hebat J2 racun. Teman Elsanda ya. Dengan dari Hong Kong. Ini membawa kita di menit ke 19 lepas dari jam 7 ya pagi hari ini teman-teman. Selamat pagi buat teman Elsanda semuanya. Mimio Jagang Babil, selamat pagi yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Kang Sony bareng Nokmiahnya juga di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Mimi Kusnila yang punya catering Dapur Simu Jamajasari. Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliyek juga, selamat pagi. Nah ini buat teman-teman barangkali lagi kena katarak, mata minus, mata plus, rabun senja atau silinder ya, sakit mata lainnya juga bisa nih coba pakai obat tetes mata Prima Netra. Harganya Rp150.000 dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliyek Indramayu. Langsung ya ke sini saja buat yang lagi cari obat tetes mata Prima Netra. Terus juga jangan lupa teman-teman barangkali pengen belanja keperluan dapur atau juga keperluan fashion Anda atau mungkin keperluan kamar mandi, sabun, sampo dan yang lainnya teman-temannya ya. Bisa nih langsung ke Surya atau Serba Jati Barang saja teman-teman. Di sana pastinya banyak komplit dan banyak diskonnya. Yuk jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsanda.

0: aja. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja hemat.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Yeah.

0: Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
1: dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

Iya, teman Nelson de durian sawit duda keren sarang duit katanya ya dari Christina, teman-teman. Dan ini ada info kembali buat teman Nelson de masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yaitu di sini Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan mengajak masyarakat untuk menjadi agen perlindungan sosial ya atau perlinsos guna membantu warga mendaftar dan memperbaiki data penerima bantuan sosial atau bansos digital. Luhut dalam konferensi pers di kantor DEN Jakarta Kamis kemarin menjelaskan, agen perlinsos tidak bertugas menyalurkan bantuan maupun menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bansos. Menurut dia, agen dapat membantu proses pendaftaran, terus juga pendaftaran warga ya, termasuk pengambilan data melalui teknologi pengenalan wajah. Data tersebut selanjutnya akan masuk ke sistem pemerintah untuk proses verifikasi. Nah, di situ agen itu untuk mendaftar katanya ya, kalau beliau itu mendaftar kamu katanya bisa ambil face recognition, apakah itu qualify atau tidak untuk terima bansos katanya. Itu diungkapkan oleh Luhut, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP, membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berkontribusi, termasuk aparatur kewilayahan hingga aparatur sipil negara atau ASN. Pendaftaran menjadi agen perlinsos dapat diakses secara mudah melalui portal resmi teman Nelsanda, yaitu di agen-perlinsos.kemensos.go.id teman Nelsanda. Luhut mengatakan sistem perlinsos ditargetkan mulai diluncurkan secara nasional pada minggu ketiga Oktober 2026. Pemerintah saat ini masih melakukan pembenahan data serta pengujian kesiapan sistem sebelum pelaksanaan secara lebih luas. Di situ juga sistem tersebut telah dikembangkan selama sekitar setahun dengan wilayah uji coba awal atau pilot project di Banyuwangi, Jawa Timur. Sejauh ini pendataan sistem perlinsos digital disebut telah menjangkau 215 kabupaten atau kota. Menurut Luhut, sistem itu akan mengatasi masalah kekeliruan pendataan penyaluran bansos dengan masyarakat yang berhak mendapatkan bansos kerap kali tereksklusi dari daftar penerima. Usai pendataan rampung, sistem perlinsos digital rencananya akan diintegrasikan dengan rekening bank penerima bantuan. Luhut menargetkan uji coba penyaluran bansos digital melalui rekening akan mulai dijalankan pada kuartal 1 2027, teman-teman Elsanda. Nah, itu dia teman-teman ya, info dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal imu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu. Seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Pukul 8 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
3: Anak-anak, Bapak mau nanya nih sama kalian. Gimana caranya supaya kita dapat mengetahui Gunung Merapi yang masih aktif? Ayo, siapa yang tahu jawabannya?
4: Bentar.
3: Ya, Miun, gimana caranya Miun?
4: Gampang, Pak Guru. Tinggal kita miss call aja. Apakah masih aktif atau enggak gunungnya?
3: Miun, ngelawak kamu.

96,2 FM Elsanda, Sigi Magina, Sigi Baca Paling Ebace. Sekarang sudah jam 8 pagi. Buat teman-teman nanti yang pengen request ya lagu-lagu dangdut barunya jam 9 nanti sampai jam 12 siang, teman Elsanda bisa pergunakan telepon di 352266, WhatsApp-nya di 0823 ya 18164 terus 9. Atau yang pengen dari media sosial kita di Facebook Elsanda juga boleh. Cari Facebook kita Elsanda FM Indramayu, terus komen di status terbarunya ya. Di situ teman Elsanda bisa komen-komen, bagi salam, bisa request lagu juga pokoknya. Gampang ya. Mau request lagu di radio Elsanda FM mudah banget. Mau telepon boleh, WhatsApp boleh, dari media sosial kita juga boleh. Apalagi kalau dengerin Elsanda ya lebih mudah lagi. Jadi gak terpaku lewat radio zaman dulu ya, atau radio fisik. Bisa juga melalui

HP Anda. Terus nanti kalau misalkan udah terinstall, tinggal klik saja. Langsung bisa dengerin kita, teman-teman ya. Dimanapun Anda berada, baik di Indramayu, luar Indramayu, bahkan luar Indonesia, di luar negeri, bisa dengerin Radio El Sunday FM. Wih, gampang banget pastinya ya. Requestnya juga gampang. Untuk dengerin Radio El Sunday-nya juga gampang. Jadi boleh ya, kabari nih teman-teman El Sunday semuanya. Mungkin punya saudara, punya teman di luar negeri sana yang mungkin pengen say hello gitu ya, dengerin Indramayu saat ini. Suruh dengerin kita. Download saja aplikasinya di Play Store atau klik saja di www.elsandayfm.com ya. Kita punya ini dulu yuk teman El Sunday. Ada Mandoselo, Maaf Sayang. Ini dia.

0: dari Wings Food.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.

Iya, teman Elsan dari Ayu Naila, au katanya ya. Dan kali ini kita ada info kembali, masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdiktisaintek ya, mendorong generasi muda untuk menguasai teknologi serta menghasilkan inovasi yang memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa, teman Elsanda. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi atau Mendiktisaintek Brian Yuliarto menilai generasi muda saat ini memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan Indonesia. Pada 2045, masa-masa krusial ini adalah masa-masa Anda semua akan menjadi kunci negara. Jadi katanya saya perlu sampaikan ini karena ini merupakan tantangan besar dan harapan masyarakat besar. Itu diungkapkan beliau di Jakarta Kamis kemarin. Kamis sekarang ya. Menteri Brian menilai periode menuju 2045 sebagai masa penting yang perlu dipersiapkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan kemampuan menghasilkan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia pun menyampaikan bahwa generasi muda yang memperoleh kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan tinggi merupakan bagian dari talenta yang perlu dipersiapkan untuk mengambil peran dalam pembangunan. Karena itu, kesempatan tersebut perlu dimaknai sebagai tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa, teman Elsanda. Dalam konteks tersebut, Menteri Brian menyoroti penguasaan teknologi menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki generasi muda. Menurut dia, pengembangan teknologi perlu diarahkan hingga menghasilkan produk kebijakan maupun solusi nyata bagi berbagai persoalan nasional. Hal ini sejalan dengan visi Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang mendorong untuk memperkuat riset dan inovasi agar tidak berhenti pada tahap pengembangan, tetapi memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat. Nah, itu dia teman Elsanda ya. Info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, barangkali yang sekarang lagi sakit katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma, atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra. Harganya Rp150.000 dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsanda FM.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500 tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Hai,
1: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel,
1: kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
12: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung, tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, gak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
15: 96,2 FM El Sanda. Balik Budget.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
3: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
4: Kok kamu tahu sih, Min?
3: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
4: Tapi Min, Miun kan dokter hewan.
3: Hah?

0: tadi itu mogok.
1: Oh, emang kamu mau kemana sih?
0: Aku mau ke kampus depan sana buat ngerjain deadline.
1: Oh, kamu bareng aja nggak? Kebetulan aku seharap kesana.
0: Nggak merepotin nih kak?
1: Nggak kok, udah santai aja. Ayo next.
0: Ya udah deh, ayo.

96,2 FM Elsanda, Sike Magina, Sike Banyak Paling Hebat C. Cinta Raisa merasakan rindu, teman-teman ya. Dan ini masuk di menit ke-8, lepas dari jam 9 pagi jelang siang hari ini, teman-teman. Waktunya kita buka telepon ya di 352266. WhatsApp-nya di 0823-181-64x9. Di situ teman Elsanda ya bisa kirim WhatsApp-nya. Dan satu lagi, buat yang pengen lewat media sosial kita, Facebook Elsanda, bisa juga yaitu di Elsanda FM Indramayu. Kita ke WhatsApp yuk, yang sudah gabung di sini ada siapa? Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Bukan Jodohnya. Sapa salam katanya buat Nok Yuni Ralova, Noktika Aher, Mama Baim, Mama Oyi, Mama Mila, Waida, ada Mama Azmil ya, Mama Raza, Mbak Wiwin, Mimi Kusnila, Mimi Linda, Nok Putri Sumedang, Mama Galing Bungkusna, ada Kang Gandhi, Geral, Kang Toto, Kang Pancawala, Bos Orang-Orang, Angje, Kang Maman, Kartono, Andi Cilok, dan super spesialnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Ini dari Mbak Ida Farida. Oke, di belakangnya juga ada Nunu di rumah. Lagunya dari Bajul Danu, Suaramu Syairku. Tungguin aja ya. Salamnya buat Mas Hari dan juga buat teman Elsanda semuanya saja tanpa terkecuali. Dan juga jangan lupa lagunya ditunggu. Siap, tungguin aja ya. Buat Nunu tadi yang sudah gabung. Ini Mimi Oja Kang Babil juga. Selamat pagi jelang siang Kang Mimi Oja ya, Kang Sony, Nok Mia, Mama Ruki, Mimi Iyas, Mimi Kusnila juga, Mimi Nuke, dan buat semuanya saja yang sekarang lagi dengerin, selamat pagi jelang siang. Silakan telepon, WhatsApp ataupun dari media sosial kita, Facebook juga boleh ya, di Instagram juga boleh, atau TikTok juga mangga.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asik yang belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
4: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat, belanja, hemat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.

96,2 FM Elsanda, Sike Makin Asike Banyak Paling Hebat Je. Ini masih bareng Ari ya di Sepada. Selamat pagi Elsanda. Yang baru pada gabung, boleh silakan bisa pergunakan untuk teleponnya di 352266, WhatsAppnya di 081-23-63-009, ataupun yang pengen lewat media sosial kita, Facebook Elsanda, TikTok atau Instagram, cari aja di situ ya. Tinggal komen-komen saja teman Elsanda, nanti kita bacain satu per satu. Kita ke WhatsApp berikutnya di 0823 ya, 181-64-9. Ini ada mamanya Kiki, Mama Kiki ya maksudnya ya. Pengen lagunya Ikan Dalam Kolam Mas Ari. Salamnya buat Mimi Kusnila, katanya Mama Ruki, Mimi Iyas, Mimi Nuke, Kang Sony, Nokmia, Mimi Oja, Kang Babil, ada Mama Aya, Papa Aya juga katanya ya, dan teman-teman Elsanda semuanya saja yang sekarang lagi dengerin. Spesial buat Mas Ari, makasih. Sama-sama, makasih juga. Terus ini yang sudah komen di Facebook juga, ada siapa saja ya, coba kita buka. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Wong Cirebon hadir nih. Ada Nur Aini, buat Mas Harinya makasih. Sama-sama. Nok Bintang Unyu-Unyu juga hadir ya. Ada Kang Rohimat juga. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Gimana kabar nih buat Mas Hari? Alhamdulillah baik. Dari Kang Rohimat di Sumedang Dangder Baginda, pengen lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Kirim salamnya buat Mas Uji dan yang lagi dengerin aja. Terima kasih. Ditunggu lagunya. Oke, tungguin aja nanti ya. Kita punya ini dulu yuk teman-teman, dari Dini Kurnia, Ikan Dalam Kolam.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi mau dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua. Hai,
2: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
10: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
12: FM El Sanda. Paling hebat, Jeh!

0: deh. Ah.
1: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
2: Pukul 10 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
3: Obrolan kura-kura, kodok dan ulat kaki seribu.

teman Elsa, Anda informasi dari Saiba Saufa ya. Info-informasi. Dan ini kita masih ada info nih buat teman-teman Elsa Anda, di mana Menteri Lingkungan Hidup atau LH Muhammad Jumhur Hidayat ini memastikan pengembangan pasar karbon Indonesia itu harus berbasis pada aksi iklim yang nyata ya, dengan bukti yang kredibel dan tata kelola berintegritas. Dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta pada Kamis, Menteri LH atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau BPLH Jumhur Hidayat ini menyampaikan pasar karbon tidak boleh hanya dipandang sebagai mekanisme perdagangan, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperkuat pemulihan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, teman yang sanda. Nah, di situ juga hal itu disampaikan pada Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Bali ya, Rabu kemarin. Menteri Jumhur menjelaskan pembangunan ekonomi tetap perlu berjalan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pertumbuhan tersebut harus berjalan seiring dengan upaya pengurangan emisi perlindungan ekosistem serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain pengurangan emisi, Menteri LH Jumhur Hidayat juga menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim dan perlindungan

ini harus diarahkan pada aksi yang memberikan manfaat lingkungan nyata. Bukan hanya mengejar nilai ekonomi dari unit karbon ya. Indonesia membuka ruang, teman-teman, bagi pengembangan teknologi dan investasi yang mendukung penguatan aksi iklim dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Masa depan pasar karbon Indonesia, menurut dia, tidak hanya ditentukan oleh jumlah unit karbon yang diterbitkan atau kecepatan transaksi, tetapi oleh kualitas aksi. Kredibilitas bukti, akuntabilitas tata kelola, perlindungan ekosistem, serta manfaat yang diterima oleh masyarakat. Nah, itu dia teman Elsanda ya. Info tadi atau info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih lo bangun? Kayak gitu gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
1: Semua pilihan terbaik cuma di MNC.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Lieutenant, prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
6: Kat, langsung pulang ke rumah?
7: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Iya, nih istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Kat?
7: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
7: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
6: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai ketemu besok ya.
0: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
8: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
0: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
9: Hi, Glitz! We are Glitter!
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it!

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Ayo, Sanda. Paling hebat, Jeh.
3: Wow. Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya, saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
8: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
9: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
8: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
9: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
8: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
9: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi, kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
8: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
10: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
9: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
11: 5. Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Selfie Yama, teman Elsa Anda ada di mana-mana. Dan ini produksi dari 3D Entertainment. Ini buat teman Elsa Anda yang baru pada gabung, boleh silakan yang pengen telepon, coba kita angkat, ada siapa. Halo Elsa Anda. Dengan siapa?
1: Assalamualaikum Mas Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aher.
1: Aher Mas Arif.
0: Oke, Aher.
1: Apa kabar Mas Arif?
0: Alhamdulillah Aher, baik. Mendung gak di rumah?
1: Enggak, panas Mas.
0: Panas
1: Arif,
0: ya. Kirain sudah
1: di Sleman mendung.
0: Enggak, sama. Kirain di situ hujan. biar adem soalnya
1: mau
0: ya.
1: Panenan lagi Mas Arif.
0: Oh iya, lagi panenan, betul.
1: Lagi panen, jadi ntar hujannya
0: kalau nanti aja ya kalau udah selesai ya. Biar manggul parinya enggak repot ya.
1: Bawa parinya motornya
0: lebet ya.
1: Jalannya mau bakal undan bang.
0: Lagunya apa Her?
1: Pengen bikin Mas Arif meleleh bahagia.
0: Meleleh
1: bahagia.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Milen, Mila dan Valen.
0: Aduh loh, meleleh
1: iya,
0: bahagia. Oke, siap.
1: Mama Mila, Mama Oyi, Mama Galin.
0: Mm-hmm.
1: Mak Ajmil, bos orang-orang, Miminuka, Kang Adi Tumarit, Kang Raswan, Kang Onai, pertolongan Mama Mentul, buat Mama Nindi, Mama Najib, Bapak Najib, Bapak Ola, Bapak Samudra, buat Sabah Angje, buat Mas Kang, Mas Ratno, Mas Karyanto, Budi Krotek,
0: Sang Wakila, Sang
1: Wakila, Sang Bok Hitam, Sang Maniko, buat Rinti, buat lagi semuanya aja Mas Arif.
0: Semuanya saja.
1: Terima kasih banyak Mas Arif, sehat selalu buat Mas.
0: Amin.
1: Sehat buat Noktika.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Aher yang sudah telepon ya di 352266. Kita ke ini dulu. Mana tadi? Oh, yang sudah komen di Facebook Elsa Anda lagi nih. Ada siapa ya? Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Noktika lagi dengerin lagunya Kesungguhan dari Eri Susan. Salamnya buat Aher, Mama Mila, Mama Salma, Andi Cilok, Mbak Farida, Mama Galing, Mama Zahira. Ada Mama Raja ya, Kang Adi Tumariti, Sri Enti, Kang Cepi, Mama Oyi, Mimi Nuke, Mimi Linda, Kang Maman. Ada Kang Raswan juga, Ahmad Sagara, Kang Karyanto, Papa Samudra, Mama Azmil, Kang Sony, Kang Gandhi, Mama Mega, Bos Orang-Orang. Ada Mama Amira, Bunda Hanun, Mama Inggit, Abah Riki, Mbak Mentul, Kang Kartono, Kang Wakila. Terus juga AAII ya, Kang Arif, Toto Gandok. Dan spesial buat yang tersayang aja Aher. Makasihnya buat Mas Ari dan ditunggu lagunya. Oke. Siang Elsanda, ada Mas Kadorit di Lea Ilir. Pengen lagunya Gaun Merah. Salamnya buat semua fan Elsandanya saja. Oke. Tungguin aja nanti ya buat Mas Kadorit. Jangan lupa juga nih buat teman-teman yang baru pada gabung, masih ada waktu ya sampai nanti jam 12 siang. Kita meleleh bahagia dulu yuk. Dari Mila bareng Valen ya di A7.

0: Je.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
9: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
12: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
13: Pukul 11 siang, saatnya Bodoran El Sanda.
14: Mang, es cendolku, segelasnya pira, Mang?
15: Cuma 1.500, Nang.
14: Ih, mahal pisan. Bakas tetes pira, Mang?
15: Bakas tetes mah gratis, Nang.
14: Oh, bakal gratis mah, Mang. Punten gak, Mang, kih? Gelas kita tetesi es cendol ya, Mang, ya. Sekalian, Mang. Sampai kebek ya, Mang, ya.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo,

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi.

0: sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor Biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca Koran Radar setiap hari.
1: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
1: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
4: Rp15.000. 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

Iya, teman Nelson ya, efek gedang gelutuk dari trio Macan. Ini selamat siang buat teman-teman semuanya ya. Tadi ada Mama Mega bos orang-orang absen ya, hadir katanya Mas Ari. Siap ya, selamat siang buat Mama Mega bos orang-orang. Kita sapa dulu deh buat yang sudah gabung di member. Ada Mimi Ojek Kang Babil yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor. Kang Sony bareng Nokmia, selamat siang di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Ada Mimi Kusnila juga yang punya catering Dapur Sri Muja Majasari ya. Mimi Nuke sing 2 meteran di Tugu Lor Sliyeg, teman yang sanda. Selamat siang buat semuanya. Jangan lupa yang pengen gabung di member El Sanda itu bisa hubungi saja rekan Roy ya. Nanti hubungi rekan Roy, gimana caranya? Gampang banget. Tinggal hubungi saja nanti kalau pas lagi siaran. Ya, sebelum hari pamit, teman El Sanda masih ada beberapa lagu lagi spesial buat semuanya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
1: FM Elsanda. Paling hebat.

Iya, teman Nelson, dan kebersamaan kita cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau misalkan Ari punya salah kata atau juga kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah.

0: Mutiara El Shanda.
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
2: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
11: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Anda.
1: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

0: nih Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Ih, beritanya komplit ya Pak ya?
1: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
2: Baca koran Radar setiap hari, berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
4: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74, nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung, tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah, terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliek, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT5 RW6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya, apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai,
0: eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare. Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
8: Saya berdemun berusem biring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
7: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko-toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.

0: Mutiara Elshenda.
1: Kesedihan adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam hidup kita. Setiap manusia suatu saat akan merasa sedih akibat segala musibah yang dialaminya. Untuk mengusir rasa sedih yang kita alami, Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Abu Daud mengajarkan sebuah doa sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang serta ancaman orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 El Sanda FM. Masukin makin asik. Baca paling hebat. Jaya Wilujung siang. Teman El Sanda. Kepanggi malisan. Kalau juara di Ansa. Tengsel bercara tembar El Sanda. Tembang pantur El Sanda ya. Kangge Dintin Kemis Kaping Pitulas Sasi September Ongen Blikor. Sampai jam 5 sonton. Sampai bisa mendengarkan lagu-lagu Tarling ya. Telepon datang 35-2266 0234-35-2266 Lan uga WhatsApp 0823-1816-669. Mangga ditunggu ya. Sing bade kirim-kirim salam. Lan request lagu-lagu Tarling sampai jam 5 sonten.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempurannya crunchy! Let's go!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saluran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi

0: kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
0: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

sing biar nak judulnya titip cinta teman Elsa anda. Wilujeng siang matur kesuwun ya kangge sampean sing daun sarangan tetembara tembang patur Elsa anda. Mugi-mugi pada sehat kabeh ya. Alhamdulillah jagatnya luar biasa panas ya teman Elsa anda ya. Sing lagi ada ning kamar dewekan atau napi sih pada ngumpul ning rumah bayang jerok bisa mendengarkan lagu-lagu tarling ya tembara tembang patur Elsa anda. Jam loro mungkin ana talk show spesial acara jaksa menyapa teman Elsa anda ya. Bisa gabung nanti di jam 2 sampai jam 3 sore ya. Wilujeng siang kangge member Elsa anda pripun kabare. Kangge Minuke yang punya meteran Tugu Selia. Terus juga kangge Mimi Kusmilah ya. Sing dua catering dapur Sri Muja Majasari pripun kabare. Moga-moga sehat ya Mi. Kang Mama Rufi Mias Bulak Teluk Agung Indramayu. Kang Sony Nokmia Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Juga Wilujeng siang Mimi Oja Kang Babil sing punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Uga Wilujeng siang ya. Wilujeng gabung kali lagi lagu tarling tembara tembang pantura Elsa anda. Beripun kabarnya Kang Osing is WhatsApp ya teng 0823-1816-669 Kang Kadi beripun kabarnya sing wonten teng Jati Barang teng Gang Jaya ya lagunya pengen cinta kilat. Salamnya Kang G Batur fans Elsa anda seperti KB lan spesialnya Kang Omajo Mas Ari lan Mas Roy matur suwun saking kula Kang Kadi sing wonten teng Gang Jaya Jati Barang matur kesuwun lagunya saking Diananik cinta kilat.

0: paling hebat je. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT5 RW6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie

memastikan pengembangan pasar karbon Indonesia harus berbasis pada aksi iklim yang nyata dengan bukti yang kredibel dan tata kelola berintegritas. Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta Kamis hari ini mengatakan Menteri LH Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jomur Hidayat menyampaikan pasar karbon tidak boleh hanya dipandang sebagai mekanisme perdagangan tetapi harus menjadi instrumen untuk memperkuat pemulihan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu disampaikan pada Indonesian Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Bali Rabu lalu. Menteri Jomur menjelaskan pembangunan ekonomi tetap perlu diberjalan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pertumbuhan tersebut harus berjalan seiring dengan upaya pengurangan emisi, perlindungan ekosistem, serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain pengurangan emisi, Menteri Lingkungan Hidup Jomur Hidayat juga menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati. Ekosistem seperti hutan, gambut, mangrove, dan ekosistem laut merupakan model alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung kehidupan masyarakat. Menurutnya, investasi dan kerjasama internasional di bidang karbon harus diarahkan pada aksi yang memberikan manfaat lingkungan nyata, bukan hanya mengejar nilai ekonomi dari unit karbon itu sendiri. Indonesia membuka ruang bagi pengembangan teknologi dan investasi yang mendukung penguatan aksi iklim dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Masa depan pasar karbon Indonesia menurutnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah unit karbon yang diterbitkan atau kecepatan transaksi tetapi oleh kualitas aksi. Kredibilitas bukti, akuntabilitas tata kelola, serta pelindungan ekosistem dan juga manfaat yang diterima oleh masyarakat itu sendiri. Informasi yang saya hadirkan teman-teman Anda dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Masih keluar rencang itu tebar atau bang Padur Elsa anda. Sekian we second menit lepasing jam si Jawan saking Asrolani ya judulnya Pitung Purnama teman Elsa anda. Wilujeng siang matur kesuwun kangge Mama Baim ya. Singa nari kawasan Blok Tajuk sudi mampir. Salamipun kangge Kang Bagus Utama Pak Ola, Mas Gani Mbak Wibin, Demi Linda Kang Maman. Ini Gusila, terus yang Mama Oyi, Aditu Maritis, Nok Elis, Nok Padilla, Mama Hamila, Mama Galing, Mbak Farida, Bunda Handun, Junior Papa, Kang Bungkusna, Gera, Mimi Nuke, Mama Raja, Kang Udin Majalengka, terus juga Kang Nok Mentu, Kang Kartono, Mama Mega, Mama Azmil, Mama Najli, Papa Najli, Mama Inggit, Kang Onai, lagu lagi puterakan Astrona si Pitung Purnama. Salam sosial Kang Gusin lagi siaran mawon. Matur kesuwun Mama Baim ya. Sing wonten teng kawasan Blok Tajuk sudi mampir. Kangge teman El Sanda sing lagi ngrasakan siarane lagi pegel ya. Ototnya kerasa belenak, lindu, sendie, kononnya. Terus badannya kerasa lesu, teman El Sanda migrain, kesemutan, kaki kerasa lemes, lan beri-beri. Atau nabi gangguan lainnya sing disebabkan karena kekurangan vitamin D. Mangga tumbas mawon Neo Ultra Cup Gold teman El Sanda yang berusia PT Hanson Pharma dan terdaftar sebagai di BP POM sebagai obat untuk mengobati berbagai macam keluhan kayak penyakit linu, kemudian sendi, tulang, lesu badannya ya, kesemutan biasanya ya. Langsung mawon Neo Ultra Cup Gold teman El Sanda, itu merupakan obat berbentuk kapsul yang mengandung vitamin B1 100 mg, vitamin B2 100 mg, vitamin B12 200 mg lan kafein 50 mg. Kemasannya praktis lan mudah dibawa kemana-mana teman El Sanda. Multivitamin kanggo menjalin persahabatan ya. Bisa didapatkan di toko obat, apotek, minimarket, supermarket lan uga ning toko online. Mangga tumbas mawon ya. Neo Ultra Cup Gold.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare,

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Aduh Nok, ini tuh udah sore, kenapa sih baru pulang? Loh, itu baju kamu kenapa kotor?
2: Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi.
1: Ada-ada aja. Terus itu kenapa baju kamu basah?
2: Aku tenggelam dalam lautan luka dalam.
1: Ada-ada aja. Terus kenapa kamu pulangnya lama?
2: Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang.
1: Aduh, anak ibu tuh lebay banget sih. Kamu tuh nakal deh. Gimana coba nanti kamu kalau tanpa ibu?
2: Aku tanpamu butiran debu.

0: Selamat siang teman teman Anda. Siang hari di edisi hari Kamis 17 September 2026. Saya Johar Diansah. Hari ini akan ada program Jaksa Menyapa. Dan tema di studio hari ini adalah tentang kenakalan remaja. Teman teman Anda, kita tahu bahwa sekarang mendengar banget ya berita mengenai tawuran antar pelajar, geng motor, balap liar, membawa senjata tajam, penyalahgunaan narkotika, minuman keras, bullying atau perundungan, hingga kekerasan yang dilakukan oleh anak atau juga remaja. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana kita bisa mencegahnya agar anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat berhadapan dengan hukum. Di studio saat ini sudah tiga narasumber hadir dari Kejaksaan Negeri Indramayu. Kita langsung sapa saja narasumber kita. Yang pertama adalah, beliau adalah Bapak Agnil Wafarobi Esa, Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen di Kejari Indramayu. Halo, selamat. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, Pak Agnil juga di studio sudah hadir. Ini ada Mbak Marta Rina Esa, Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Indramayu. Selamat siang.
1: Siang, Bang Jo.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, kemudian juga yang ketiga narasumber kita adalah Bapak Amaldo Septian Lumbantoruan Esa, Staf Intelijen pada Kejari Indramayu. Selamat siang.
2: Selamat Pak. Siang, Pak Jo.
0: Sehat ya?
2: Sehat, Pak Jo.
0: Sudah ketemu dua kali sama
2: ya,
0: Pak Amaldo ya?
2: Betul.
0: Alhamdulillah. Dengan tema yang berbeda, hari ini kita akan ngobrolin tentang kenakalan remaja. Di Indramayu khususnya, ini luar biasa. Sekarang makin marak ya, tidak hanya geng motor, tapi juga tawuran antar pelajar. Belum lagi soal bullying, perundungan di sekolah-sekolah juga masih banyak terjadi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Silakan langsung ke Mas Aldo dulu, boleh silakan.
2: Nah, jadi aku mau jelasin ini, Pak Jo. Menurut kemendikbud.go.id,
0: ya,
2: kenakalan remaja itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau mengganggu kesehatan reproduksi seorang hingga hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal gitu, Pak Jo.
0: Oke, jadi itu ya sedikit prediksi dari kenakalan remaja gitu ya. Sekarang kan banyak terjadi nih kenakalan remaja, yang terlibat kenakalan remaja, tawuran, kemudian juga ada geng motor dan sebagainya. Mengapa sih kemudian remaja ini bisa terlibat dengan kenakalan remaja seperti ini? Boleh ke mungkin ke Mbak.
1: Okay.
0: Boleh, silakan.
1: Aku ya. Okay. Jadi mengapa sih remaja ini bisa terlibat dengan kenakalan remaja gitu? Sebenarnya ada beberapa faktor nih, Pak, yang dapat mempengaruhi. Pertama, faktor dari dalam diri. Remaja sedang berada pada masa pencarian jati diri. Nah, jadi pada kondisi tertentu, mereka dapat mengalami krisis identitas, mudah terpengaruh, ingin diakui oleh kelompok, dan belum memiliki kemampuan pengendalian diri yang matang.
0: Oke.
1: Nah, misalnya ada teman yang ngajak tawuran nih. Awalnya mungkin seorang anak tidak ingin ikut, tetapi karena takut dianggap pengecut
0: dan betul ya,
1: ingin mendapatkan pengakuan dari kelompoknya, akhirnya ikut nih dia, terbawa arus ibaratnya. Nah, kedua itu faktor keluarga. Kurangnya komunikasi atau kurang kasih sayang, atau mungkin maaf, keluarganya, orang tuanya broken,
0: ya?
1: Home gitu kan. Pengawasan dan pendampingan orang tua dapat membuat anak mencari tempat lain untuk mendapatkan perhatian dan penerimaan kayak gitu. Nah, karena orang tua bukan hanya perlu mengetahui

0: itu jadi sumber ketika dia lagi sendiri kemudian dicak-cakin ya. Belum lagi tadi ya, memang kadang-kadang remaja itu egonya tinggi ya. Betul. Pada saat wah kamu cemen gak ikutan gitu ya, akhirnya naik tuh ya emosinya dia gitu ya. Iya. Berani gitu, tampil berani padahal berani kepada hal-hal yang tidak benar. Oke ya. Yang di Indramayu Pak Agnil. Okay. Kasus di Indramayu yang terjadi kenakalan remaja seperti apa sih? Kalau dibilang tadi ada bullying, kemudian juga ada geng motor, kemudian juga ada apa namanya? Tawuran antar pelajar gitu. Di Indramayu itu semuanya ada semua di Indramayu kasusnya.
1: Oke. Okay. Sebenarnya kalau untuk di wilayah Indramayu sendiri Pak Agnil. Terkait dengan yang paling sering terjadi di sendiri ya, biasanya itu tawuran senjata tajam, bahkan ya mohon maaf kadang ada yang sama dengan kaitannya dengan tubuh yaitu pertubuhan.
0: Oh gitu,
1: banyak
0: itu banyak, antar kelompok atau apa?
1: Enggak dong, kalau pertubuhan enggak antar kelompok, antar orang banyak.
0: Oh, maksudnya dalam artinya itu kelompok tertentu gitu ya misalnya. Misalnya geng motor gitu. Jadi sekumpulan geng motor ini dia ada putra-putri gitu akhirnya.
1: Oh, enggak. Kalau geng motor ini kebanyakan memang dari siswa-siswa sekolah yang masih bersekolah statusnya.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga sajam juga mereka suka membawa senjata tajam ke sekolah. Dan yang paling prihatin itu tadi yang saya bilang adanya perbuatan-perbuatan yang mengarah ke asusila. Banyak juga persetubuhan di
0: Indramayu. Berarti banyak yang masuk laporan ke kejaksaan soal seperti itu.
1: Ya sebenarnya kalau terkait tindak pidana itu laporannya ke polisi dulu. Okay. Nanti setelah itu setelah berproses adanya berkas perkara baru dikembangkan ke kejaksaan.
0: Oke, jadi cukup bervariatif ya ternyata ya. Dan ini terjadi di Indramayu teman di sana. Oke. Masih banyak informasi kita akan hadirkan, kita tahan dulu informasinya. Okay. Pak Agnil, kemudian Mas Amaldo ya. Untuk kita hadirkan saat kita bergabung di 96,2 El Sanda FM, kita akan break sesaat lagi.
2: 0,2 FM El Sanda.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Good.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern.

0: Market dan toko online. Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini, siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
1: New Ultra Cup Gold, produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Masih kita obrolan kesempatan hari di program Jaksa Menyapa teman Elsa Anda. Dan di studio juga masih ada tiga narasumber kita yang masih kita akan ngajak ngobrol seputar kenakalan remaja. Kita masih ada Pak Agnil Waparobi, Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen dari Kejari Indramayu. Kemudian juga ada Mbak Marta Rina SH, Staf Intelijen Kejari Indramayu. Dan juga Mas Amaldo Septian Lumban Toruan SH, Staf Intelijen dari Kejaksaan Negeri Indramayu. Kita kembali ke Mas Amaldo. Bagi remaja yang melakukan kenakalan remaja, apakah itu bullying, kemudian juga ada bentuknya tawuran antara pelajar, kemudian juga geng motor, apa sih konsekuensi hukum bagi para remaja ini? Boleh silakan.
1: Sebelumnya aku mau ngomong dulu, kalau misalkan anak itu ngelakuin tindak pidana itu bukan berarti dia nggak bisa dipenjara, Pak Jo.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Walaupun di bawah umur tetap bisa dipenjara?
1: Walaupun ya namanya anak, masih bawah umur, itu bisa dilakukan tindak pidana, Pak Jo. Itu okay. Adalah lembaganya sendiri, namanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak, gitu Pak Jo.
0: Oke.
1: Nah untuk saat ini yang biasa dilakukan oleh para remaja yang untuk pelanggaran-pelanggaran itu biasanya membawa atau menggunakan senjata tajam secara melawan hukum. Itu diatur di KUHP baru. Pasalnya ada pasal di 0307. Kemudian ada pengeroyokan, pengerusakan, pencurian, penyalahgunaan narkotika, kekerasan seksual hingga perjudian dan tindak pidana lainnya, Pak Jo. Itu yang sering dilakuin.
0: Oke. Gitu. Tapi konsekuensinya kalau misalnya hanya sebatas misal tawuran sebagainya, itu bisa ditahan nggak sih mereka itu? Si pelajar ini, Pak Agil, bisa? Boleh tambahkan, silakan boleh tambahkan, Pak Agil.
2: Gini, konsekuensi hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana itu sebenarnya tidak hanya berupa pidana penjara saja. Akan tetapi ketika misal perbuatan mereka yang mengakibatkan kerugian maupun secara fisik atau material terhadap orang lain, itu bisa dilakukan dikembalikan kepada desa setempat untuk melakukan pembinaan.
0: Kalau sampai catatan, ya. Kalau sampai korbannya meninggal?
2: Nah, balik lagi, makanya dengan catatan ketika memang perbuatan itu merugikan seseorang, bahkan sampai mengakibatkan kematian, ketika memang sudah ada perdamaian di situ, tindak pidana tindak pidananya itu outputnya tidak hanya penjara saja, kita lebih mengutamakan dikembalikan kepada masyarakat untuk melakukan pembinaan. Tapi dengan catatan tadi Bang Jo, harus adanya perdamaian
0: dari keluarga yang di
2: dirugikan
0: itu, ya. Oke. Dia sebenarnya kan bisa jadi apa namanya jera juga bagi mereka gitu, ya, sebenarnya. Kalau sekarang kan terbagi kebanyakan pembinaan, ya, ya. Hanya dicatat namanya siapa, ya. Orang tuanya siapa, kemudian dibalikan lagi, ya. Gitu ya. Itu yang sering terjadi kan, ya, sebenarnya.
2: Sebenarnya kurang menjamin ya kalau menurut saya, ya, secara pribadi. Mungkin ketika si anak ini dilakukan pembinaan, ketika pembinaan dilakukan di desa, dia sendiri mungkin kurang adanya efek jera terhadap diri dia, ya.
0: Oke, kalau misalnya di lapas, misal bisa ada pembinaan lapas, itu ada khusus lapas anak-anak gak sih di sana?
2: Ada
0: ya?
2: Lapas anak-anak, cuma gak sama dewasa ya, beda ya.
0: Beda ya, berarti beda ya.
2: Jadi backgroundnya itu bukan lapas sebenarnya. Pelatihan.
0: Oh, pelatihan, lebih ke pelatihan. Yang di Bogor itu berarti.
2: Pelatihan gitu loh.
0: Oke. Soalnya kita berhubungan sama pertanyaan selanjutnya nih. Kalau pelakunya anak gitu, apakah tetap ada proses hukum yang dilakukan gitu loh? Kan itu ya jadi pertanyaannya
2: tetap
0: gitu, nyambung
2: ada,
0: gitu.
2: Sebenarnya tetap ada. Meskipun ada perbuatan tindak pidana yang dilakukan, misalnya itu harus dilakukan pemenjaraan, tentunya mereka tidak menjalani full seperti hukuman yang diterapkan kepada orang yang dewasa. Misalnya, perbuatan ini dihukum maksimal pidana penjara 10 tahun untuk dewasa. Tapi ketika perbuatan itu dilakukan oleh anak, tentunya hukumannya beda. Setengahnya maksimalnya.
0: Oh gitu. Tapi kalau secara undang-undang ada aturannya?
2: Ada Bang.
0: Oke.
2: Okay. Sudah diatur itu di KUHP.
0: Oke. Jadi khusus untuk anak-anak ya?
2: Di sistem peradilan anak juga. Makanya aturan peradilannya pun beda. Ketika anak yang diadili di pengadilan.
0: Oke. Okay. Kalau di Indramayu, kasus yang sangat bikin apa Kejaksaan Negeri kemudian ikut campur loh, untuk menangani kenakalan remaja ini pernah nggak sih?
2: Ya mungkin kalau dari bidang kita sendiri, intelijen ya, untuk perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan sama anak ini biasanya ya tahu kan. Makanya kita terjun ke sekolah-sekolah, melakukan jaksa masuk sekolah untuk memberi wawasan
0: Jadi kebanyakan tawuran.
2: Kebanyakan tawuran dan senjata tajam. Apalagi yang waktu heboh-hebohnya itu demo-demo itu. Sampai katanya ada yang dicoret-coret, ditandai, nanti aku dirusak segala sesuatu.
0: Fasilitasnya.
2: Fasilitasnya. Kita sempat menemukan ya dari tim polres juga menginfokan ditemukan bom molotov itu di motor.
0: Oke, bisa sampai gitu ya?
2: Itulah bang, makanya balik lagi ya apa namanya lingkungan.
0: Berpengaruh banget ya.
2: Kalau misalnya dari ruang lingkup keluarga mungkin saya rasa pasti kalau misalnya dekat keluarga itu bagus ya. Tapi kalau misalnya lingkungan bermainnya yang enggak benar ya, tentunya yang paling berpengaruh menurut saya faktor lingkungan teman-teman kita gitu.
0: Oke. Lingkungan sangat berpengaruh sekali. Kemudian sekolah juga mungkin bisa jadi pengaruh juga ya. Ketika dia sekolah gitu ya, dia pulang sekolah ikut-ikutan teman-temannya juga bisa berpengaruh di sana. Nah, untuk Mbak Martha mungkin gimana ya?
3: Gimana, Pak?
0: Cara mencegah gitu kenakalan remaja yang terjadi di Indramayu saat ini?
3: Sebenarnya untuk mencegah kenakalan remaja saat ini sebagai orang tua kali ya. Mungkin membangun kedekatan dengan anak. Jadi anak bisa terbuka dengan kita, segala sesuatunya diobrolin, kegiatan apa, tidak berbohong karena kan bisa jadi dia izin les, taunya kemana gitu.
0: Berarti harus dipantau.
3: Dipantau cuman kan zaman sekarang tuh anak-anak nggak boleh terlalu ketat juga ya, jadi lebih ke arah membangun komunikasi. Betul, jadi anak itu terbuka kepada orang tua, terus juga membatasi ruang lingkupnya atau menambahkan aktivitas yang positif, misalnya les atau les musik atau apa, jadi dia nggak ada
0: punya kegiatan ya, positif
3: punya,
0: lah ya
3: punya kegiatan, jadi nggak berbaur dengan orang-orang yang bandel kayak gitu sih Pak, mungkin dari segi internalnya.
0: Kalau jam malam bisa diterapin nggak sih sebenarnya?
3: Jam malam pasti, karena kan anak sekolah besoknya akan sekolah. Kalau dia jam 8, 9, 10 masih keluyuran kan besoknya akan telat ke sekolah. Jadi pasti jam malam itu boleh diterapkan untuk kebaikan juga kan karena masih sekolah.
0: Instingnya Mbak Martha kan perempuan, seorang ibu gitu ya.
2: Anaknya perempuan
0: pula. Oh, anaknya perempuan pula. Oke. Mbak Martha, apa ya sebenarnya hal yang tadi Mbak Martha bilang, kalau semakin kita kencang sama anak-anak, itu akan mereka akan semakin liar katanya.
3: Jadi
0: ya.
3: Jadi menutup diri, nggak mau cerita.
0: Nah, oke dia. Itu sebenarnya seperti apa solusi yang terbaiknya? Baik buat kita lebih bisa membangun komunikasi dengan anak agar mereka bisa menurut dengan orang tuanya gitu kan? Mungkin instingnya perempuan lebih beda gitu ya
3: kalau
0: sebagai ibu.
3: Saya pribadi mungkin. Kalau dia cerita tuh ditampung dulu, jangan langsung dijudge, jangan langsung dimarahin, diterima dulu. Nah dia pemikirannya asal muasal dia bisa berpikir seperti itu dari mana? Nah itu kita tampung. Nah kalau udah mengarah ke yang negatif, baru kita cari tahu nih lingkungannya mungkin kurang bener nih. Jadi kita tambahin nih lesnya atau apa supaya tidak masuk ke teman-teman yang kurang baik tadi kayak gitu. Jadi jangan langsung dijudge, jangan langsung dimarahin kayak gitu.
0: Oke. Secara persentasi Pak Agnil di Indramayu ya, cara protesnya jadi Indramayu ini, kenakalan remaja lebih didominasi anak laki-laki atau perempuan?
2: Wah, 80% anak laki-laki ya.
0: Berarti bahkan aman dong. Mbak Barta berarti aman dong kalau perempuan anaknya.
2: Jadi kebetulan Bang Jo saya 1 tahun setengah ya di Indramayu.
0: Oke.
2: Yang sudah menangani banyak perkara anak itu rata-rata 100%
0: laki-laki.
2: Laki-laki semua. 100% yang saya tangani ya.
0: Tapi korbannya perempuan pasti. Tapi biasanya. Berarti rugikan mana yang perempuan atau yang laki-laki?
2: Ya yang dirugikan perempuan.
0: Perempuan yang dirugikan.
2: Makanya banyak sekali anak laki-laki semuanya.
0: Itu yang benar ya. Berarti pendekatan ke anak juga beda-beda. Perempuan seperti ini, laki-laki seperti itu, gitu ya. Karena ternyata laki-laki yang lebih banyak, mereka punya banyak waktu di luar yang bisa terkontaminasi ini nih orang teman-temannya yang luar biasa. Oke, ke Mas Aldo. Oke, Mas Aldo. Tadi ya di lingkungan itu sangat eksternal, lingkungan itu sangat berpengaruh sekali dampaknya buat perkembangan anak-anak gitu ya. Kalau sekolah, ini gimana peran sekolah untuk bisa menekan kenakalan remaja ini? Silakan Mas Aldo.
1: Nah aku pengen cerita dulu sebenarnya Pak Jo. Jadi aku pernah ke Bogor. Ke salah satu LPKA, Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak.
0: Khusus anak ya.
1: Aku ngobrol-ngobrol lah sama petugasnya. Ternyata faktor terbesar dari anak-anak itu ngelakuin kenakalan-kenakalan remaja itu biasanya itu karena kurangnya kasih sayang. Kurangnya kasih sayang. Dan kasih sayang itu bukan cuma dikasih sama orang tua. Sekolah pun guru kan menjadi penggantinya orang tua sama anak di sekolah gitu. Nah, sekolah tuh harusnya lebih bisa mengedukasi, terus juga enggak melulu tentang sebenarnya kayak razia, enggak juga, lebih ke psikologisnya gitu ditanya lagi. apa kebutuhan diri dia, apa yang dicari dari jati diri dia, dibimbing seharusnya dari yang salah jadi yang benar. Mungkin karena terlalu apa mencari-mencari lah, namanya anak muda kan. Nah seharusnya sekolah itu bisa mengedukasi, terus mencegah-mencegah lah untuk yang kalau bawa senjata tajam bisa dilakukan razia atau dan sebagainya macamnya lah.
0: Oke. Jadi memang ya ada perannya lah ya, sekolah itu berfungsi untuk bisa menekan gitu ya. Kita buka coba tanya jawab dulu ya.
1: Boleh,
0: sudah setengah tiga ini ada yang bertanya. Siapa nih? Bentar dulu. 0823 116 3669 ya. Oke. Gak disebutkan namanya. Mengapa masa remaja rentan pada kenakalan dan definisi apa yang menyebabkan transisi tersebut sering terjadi fase kriminal di masyarakat serta bagaimana upaya pencegahannya dari Kejari Indramayu? Boleh silakan Pak Agnil atau Mbak Marta, silakan Mas Paldo juga boleh digabung mungkin.
2: Jadi gini, kenapa masa transisi ini yang transisi dari remaja ke dewasa ya?
0: Yeah.
2: Banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang kami tidak pidana. Karena gini yang tadi disebutkan sama Mbak Marta tadi ya, bahwa anak ini mengambil. Bagus sekali Undang-Undang Republik Indonesia ini ya, mengatur dewasa ini maksimal 18 tahun. Jadi ketika di atas 18 tahun itu sudah dewasa, di bawah 18 tahun itu masih anak-anak.
0: Oke, berarti ada indah tingkatannya.
2: Berarti kenapa di umur segitu itu mereka masih labil? Dalam arti karena ini kan masih punya belum punya pilihan untuk masa depan mereka. Makanya mereka dikasih les, disekolahkan. Diberi bimbingan macam-macam karena menurut negara ini anak-anak yang belum berumur 18 tahun ini belum bisa memiliki pendirian ya, mungkin ada beberapa yang sudah ya kan? Cuma dikhawatirkan ketika mendapatkan masukan dari lingkungan yang sekiranya memang nggak benar, mereka kan pasti terdistraksi. Maka dari itu di anak-anak yang di bawah 18 tahun ini perlu adanya edukasi yang lebih ketat ya, dari orang tua dan edukasi kita. Lalu tadi apa tadi? Tanya itu ada tiga saya tadi dengar itu.
0: Sebentar.
2: Pencegahannya ya? Atau apa?
0: Iya, bagaimana upaya pencegahannya?
2: Oh, dari Kejari Indramayu ya?
0: Iya, betul.
2: Sebenarnya kalau pencegahan dari Kejari Indramayu ini, kita selalu melakukan dari bidang intelijen khususnya ya, Nah, dari salah satunya kegiatan yang sekarang kita laksanakan, adanya jaksa menyapa. Ya, diharapkan meskipun anak sekarang kan zamannya ini
0: sudah tidak secara langsung lah ya, mereka itu.
2: Ya, saya harapkan dengan yang mendengar ini ya, melalui orang tua yang mendengar, mereka bisa teredukasi. Dan juga kita tadi juga saya sampaikan, Intel juga bidang intelijen melaksanakan jaksa masuk sekolah. Di situ kami juga tentunya mengasih himbauan kepada anak-anak sekolah ya, tentunya terhadap apa-apa yang memang boleh dilaksanakan dan apa yang tidak boleh dilaksanakan. Dan juga ada jaksa masuk desa.
0: Ada lagi?
2: Ada lagi jaksa masuk desa. Jaksa masuk desa itu kita juga melakukan penilaian hukum di situ. Dan kita selalu terbuka. Jadi ketika memang kita ya jaksa masuk sekolah, desa, atau jaksa menyapa, kita tidak mesti harus bertanya dengan tema yang pada saat itu akan disampaikan. Misalnya sekarang temanya kenakalan remaja, namun kalau misalnya memang ada pertanyaan di luar itu, monggo.
0: Bisa gitu ya?
2: Tidak masalah, kami terbuka.
0: Oke.
2: Jadi kalau memang ada pertanyaan yang secara naluri memang ranahnya pribadi ya tidak bisa didengar oleh semua orang, maka datang ke kantor. Kita terbuka 12 jam dari jam 8 sampai jam 4 sore.
0: Enggak ada call center gitu apa gitu. Ada?
2: Call center ada, cuma kan untuk menanggapinya secara langsung itu lebih enak. Kalau call center itu kita terbatas hanya cek WA saja ya. Tidak secara gamblang. Kadang kan orang lebih mengerti penjelasan dari orang yang didengar daripada harus membaca gitu.
0: Oke, baik, kita tahan lagi informasinya. Masih ada beberapa pertanyaan dan juga mungkin yang kita kasih kesempatan buat yang di rumah untuk bertanya juga di 0823 1816 3669. Bisa seputar tema kita hari ini tentang kenakalan remaja, juga tema-tema yang lainnya berhubungan dengan Kejaksaan Negeri Indramayu. Pasti kita bersambung di sini di program Jaksa Menyapa.
4: 92,2 FM Elsanda.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
8: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
9: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh,
10: langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping crush, gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas,
13: soya mie

0: Ya, sudah 37 menit lepas dari jam 2 siang, masih di program Jaksa Menyapa. Masih tiga narasumber kita di studio hadir saat ini untuk memberikan jawaban seputar kenakalan remaja sebagai tema kita di kesempatan hari ini, teman Elsa Anda. Ada yang bertanya lagi di WhatsApp 0823 1816 69. Selamat siang Bapak Ibu, saya Roni dari Sumedang. Saya mau tanya, mengapa kasus kenakalan remaja seperti tawuran dan bullying masih marak di Indonesia? Dan apa solusi terbaik menurut Bapak Ibu agar tidak terjerumus ke kenakalan? Apakah karena tidak ada efek jera untuk pelaku sehingga sampai sekarang masih ada saja yang terjadi hal-hal demikian? Mungkin tadi ya, ada sampai ke penjara gitu ya, tapi nggak terlalu banyak. Kebanyakan kasus yang terjadi itu baik bullying, perundungan, kemudian juga tawuran. Mereka hanya diberikan sebuah peringatan secara tertulis gitu ya, kemudian dia pulang lagi. Apakah itu bukan sebagai efek jera yang kemudian malah akibatnya terus berulang gitu, nggak pernah berhenti terjadi kenakalan remaja? Boleh silakan dari Pak, dari Mbak Marta, Mas Maldo, kemudian
1: kalau
0: Pak Nil.
1: Sebenarnya kita ya di Indramayu, APH-nya atau aparat penegakan hukum,
0: okay,
1: itu pasti punya programnya masing-masing. Kayak Polsek Karangampel, contohnya 14 September 2026 mereka baru melakukan penyuluhan kepada siswa SMP Al-Hikmah. Nah, itu mengenai bahaya obat-obatan terlarang, perundungan, kekerasan seksual atau keterlibatan geng motor kayak gitu. Kalau kita intelijen kejaksaan itu kayak yang tadi disinggung Pak Anil, ada program jaksa masuk sekolah. Nah, sebenarnya kita itu udah melakukan upaya-upaya untuk para remaja-remaja Indramayu.
0: Pencegahan ya berarti ya?
1: Pencegahan, mitigasi sebelum terjadi tindakan yang berujung kriminal itu gitu, Pak. Jadi kalau ditanya gimana memberikan efek jeranya, itu mungkin balik lagi ke pribadinya masing-masing tadi kan. Nah, terus kedua mungkin pihak sekolah. Pihak sekolah, kemudian orang tua yang internalnya kayak gitu, Pak.
0: Oke, kalau dari Pak Agnil, Pak?
2: Mungkin kalau dari saya sebenarnya hampir sama, balik lagi ya. Tapi apa sih tindakan-tindakan yang bisa meminimalisir perbuatan-perbuatan yang nantinya berujung kita pidana terhadap kita ya tadi, kita APH sebenarnya pengen memenjarakan.
0: Pengen ya?
2: Karena menurut kami ya, APH ini, sanksi yang paling berat itu pasti kejahatan.
0: Betul, betul.
2: Tapi balik lagi, ada aturan yang mengatur. Ketika memang bisa anak ini dikembalikan, dilakukan pelatihan, tentunya hal tersebut yang harus kita laksanakan. Penjara itu sebenarnya adalah sanksi terakhir yang harus kita bayarkan. Ketimbang ketika ada sanksi lain yang sekiranya menguntungkan terdakwa, kita harus mengupayakan itu. Ketimbang sanksi yang paling berat. Makanya secara aturan pun ketika kita mendakwakan seseorang dengan perbuatan ya, perbuatan-perbuatan yang sekiranya ada di pasal-pasalnya, kita akan merunutkan dari perbuatan yang paling ringan. Dan yang paling berat itu kita ditaruh di akhir ketika kita mendakwa seseorang ya. Jadi ketika orang itu terbukti perbuatan yang ringannya ya, tentunya hukumannya yang ringan itu yang diterapkan ketimbang hukuman yang paling berat. Seperti itu, Pak.
0: Oke, coba kita buka lagi di 0823 1816 69. Hamdan di Kedokan Gabus, bagaimana kalau pelaku begal kemudian juga curas dan curanmor adalah pelaku yang umurnya masih di bawah 17 tahun? Apakah akan diproses atau tetap ada hanya himbauan? Hamdan di Kedokan Gabus, sebelum kita jawab pertanyaannya, kita break dulu sebentar ya. Kita dulu sebentar, teman-teman Elsanda tetap di 96,2 Elsanda FM.
3: Mungkin tetap bisa, mungkin tetap bisa RG.
4: Elsanda.
5: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap. Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
8: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
9: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
10: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
9: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
10: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
9: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
10: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
9: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
10: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha. Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko e, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: Sekarang sudah 46 menit lepas dari jam 2 siang ya, tinggal satu sesi terakhir kita kesempatan hari ini. Dan dari yang sudah bertanya tadi, satu pertanyaan terakhir ya, ada Mas Hamdan dari Kodokan Gabus. Boleh silakan langsung dijawab, Mas Amaldo?
11: Aku izin jawab. Jadi untuk penegakan hukumnya, kalau yang tadi, ya pasti bisa dipenjara. Yang pertama pasti bisa dipenjara.
0: Bisa ya, walaupun bisa. Dia masih misalnya 16 tahun, 15 tahun gitu kan?
11: Ya, bisa dipenjara. Tapi kalau di pidana itu ada namanya diversi untuk anak-anak wajib. Itu asalkan syaratnya terpenuhi, yang pertama korbannya sudah memaafkan, kemudian kerugiannya sudah digantikan, ganti ruginya, itu bisa diversi, dikembalikan ke pihak keluarga gitu, Pak Jo. Iya.
0: Oke, jadi tergantung dari pihak keluarga yang dirugikan ya. Ya misalnya dia mencuri nih di atau begal lah gitu kan. Sampai luka-luka, motornya juga rusak misalnya karena jatuh gitu ya. Tapi tertangkap nih si anaknya. Itu tidak, maksud dalam artian bisa tidak dipenjara asalkan pihak keluarganya memaafkan. Gitu.
2: Bisa
0: dipenjara.
2: Tetap bisa dipenjara meskipun pihak keluarga memaafkan.
0: Oke.
2: Bisa enggak dipenjara kalau misalnya keluarganya tetap korbannya sudah memaafkan gitu kan?
0: Iya, iya, betul.
2: Bisa tetap dilakukan pemenjaraan. Tapi enggak semuanya tindak pidana bisa dipenjara ya. Terhadap perbuatan anak ini ya. Ya kalau misalnya dia perbuatannya terkait senjata tajam itu pasti dipenjara.
0: Oke.
2: Enggak bisa dia
0: ya, soalnya kan banyak kan begal itu dia bawa senjata tajam kan, ya, bisa ya. Jadi dia melukai tangannya gitu kan, kemudian oleng jatuh udah motornya rusak, orangnya juga parah lukanya gitu kan.
2: Dan itu perbuatannya berlapis ya, udah senjata tajam, terus dia juga melakukan kekerasan.
0: Berarti ada pengecualian bagi anak-anak yang seperti itu ya. Berarti ya.
2: Oh, nggak okay. Semuanya perbuatan, jangan karena dia anak di bawah 18 tahun melakukan tindak pidana terus mikirnya nggak bisa ditahan.
0: Ya enggak ya.
2: Selama jaksanya saya pastikan kalian cetak. Itu. Makanya janganlah sampai ya melakukan perbuatan tidak pidana itu anak-anak, benar ya.
0: Oke. Okay.
2: Jaksanya saya.
0: Kalau anak-anak yang sering naik mobil apa kayak gitu gitu enggak pulang-pulang lama, itu pasti kenakalan remaja enggak sebenarnya? Itu kan iya, anak pang kan. Anak pang itu kadang-kadang
2: naik
0: dia kan
2: mobil,
0: malah
2: dia bawa mobil.
0: Enggak.
2: Oh, naik ini.
0: Naik numpang truk dia menghadang pinggir jalan. Itu kan banyak di drama juga kan. Saya sering banget melihat itu tronton yang gede itu dia halangin gitu kan. Itu masuk kenakalan remaja enggak sih mereka?
2: Selama dia tidak melakukan tindak pidana menurut saya enggak.
0: Enggak ya?
2: Selama dia tidak melakukan tindak pidana.
0: Berarti sama kayak merokok pada saat di sekolah dong kalau gitu.
2: Iya.
0: Kasusnya?
2: Iya.
0: Bukan sebuah kenakalan remaja.
2: Itu sebuah pilihan sebenarnya.
1: Bukan,
2: nah itu makanya nih beda-beda nih. Ini kita
0: coba
2: kita berbicara di luar konteks
0: ya. Iya, betul betul. Secara pribadi aja. Kalau Mbak Marta.
1: Sekolah itu kan udah menyalahi aturan karena sekolah punya aturan. Tapi kalau
2: saya provok jadi ini enggak masalah.
11: Kalau sekolah melarang kan?
1: Pasti sekolah melarang. Kalau masih Indonesia
0: bagi
1: ya.
0: Bagi ibu-ibu pasti melarang. Iya, ya, ibu.
1: Masih taraf Indonesia pasti merokok itu dilarang.
0: Oke. Ya. Jadi statusnya sama yang anak pang ya, enggak sama ya.
1: Anak pang itu kalau dia tidak mengganggu.
0: Mengganggu dong, dia lagi mobil itu dia jalan dong.
1: Oh, dia menghadang.
0: Menghadang mobil kan, mereka anak pang itu kebanyakan dia ingin naik ke mobil yang di belakang itu, jadi, dia menghadang jalan gitu loh.
1: Mengakibatkan
2: mobil juga.
0: Iya.
1: Mengakibatkan kecelakaan juga ya.
0: Betul.
1: Nah, itu mungkin apa ya, dipanggil dinsos kali ya.
0: Buat diamanin. Soalnya di drama saya punya tetangga itu luar biasa. Dia enggak pulang-pulang berapa tahun loh. Enggak pulang-pulang.
11: Jiwanya petualang.
0: Kayak gitu aja dia muter-muter. Yang telinganya lebar itu, ya kan? Tapi sekarang pulang. Gak ngerti tuh, mungkin sudah dapat hidayah atau apa ya?
1: Nah, kalau yang tadi menghadang itu mungkin itu bisa berujung tindak pidana.
0: Kayak menghadang itu ya?
1: Iya, diatur dalam ini kali ya, undang-undang lalu lintas kali ya, Pak.
0: Kalau kemudian kasusnya menghadang, ada video yang tadi dilihat gitu ya. Kemudian ada yang terlindas misalnya. Kemudian yang meninggal ini si supirnya
1: itu,
0: gimana? Oh,
1: bukan. Yang meninggal anak.
0: Iya, anak pangnya itu.
1: Sendiri.
0: Iya, iya.
2: Jadi kalau untuk penerapan ini kaitannya dengan undang-undang lalu lintas ya. Jadi ketika memang ada hal seperti itu, tentunya kita balik lagi lihat ke unsur perbuatan.
0: Oke.
2: Okay. Kalau di dasar itu pasal 310 kalau masalahnya. Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang sebenarnya juga meninggal dunia.
0: Oke.
2: Okay. Makanya kita lihat lagi ada kelalaian sebenarnya di situ. Kalau memang tidak ada, meskipun polisi menaikkan perkara itu menjadi berkas perkara, tentunya akan kita kembalikan untuk penyidik ini memeriksa ahli kalau memang hal itu bisa dinaikkan perkaranya. Kalau menurut saya enggak, ya itu otomatis harus di case close. Gak bisa kita naikkan. Balik lagi adanya ahli di Indonesia ini tentunya untuk memberikan pendapat ya terhadap suatu penanganan perkara apakah memang perkara bisa dinaikkan lagi.
1: Lebih ke pembuktian ya Pak nanti ya.
2: Betul. Karena kalau misalnya kita tetap naikkan ya dari penuntut umum menaikkan, otomatis nanti beban pembuktian ada di kami.
0: Okay.
2: Kalau kelalaian tidak terbukti ya otomatis
0: baik, kita sesaat lagi closing statement ya. Sesaat lagi ya, kita bakal break dulu. Tetap di program Jaksa Menyapa.
12: 6,2 FM El Sanda.
13: Hai.
12: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
13: Hai semua.
14: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
13: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
15: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
15: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
15: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
15: Wah, thanks Ariel.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
15: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
17: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
16: Iya, Dik.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
17: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
16: Bu, dapat hadiah umroh.
20: Alhamdulillah.
21: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
17: Terima kasih sabun krim ekonomi.
18: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
22: Wings Care.
0: Kita di ujung pembicaraan spesial di Jaksa Menyapa hari ini. Kita kasih kesempatan buat tiga narasumber kita untuk memberikan closing statement-nya. Kita pertama ke Mas siapa? Mas Amaldo dulu, silakan Mas Amaldo.
11: Oh iya, menurutku kenakalan remaja nggak semuanya itu salah dari si anaknya.
0: Oke.
11: Okay. Ada juga faktor beberapa yang dari orang tua. Jadi pesanku buat orang tua itu berikanlah kasih sayang kepada anak-anak dengan cara yang masing-masing, karena tiap keluarga kan berbeda menyayangi gitu.
0: Oke, jadi orang tua dari posisi keluarga nih, Mas Maldo. Closing statement dari Mbak Marta, silakan, Mbak.
1: Kalau saya tadi kan memang saya menyinggung salah satu faktor anak terjadi kenakalan remaja pada anak itu internal keluarga.
0: Okay.
1: Yang mana mungkin broken home atau tidak akur keluarganya, cuma itu tidak jadi pembenaran buat si anak ya.
0: Kemudian jadi nakal
1: iya,
0: gitu ya.
1: Nanti ada pemikiran keluarga saya enggak akur nih, saya.
0: Jadi gampang banget alibinya, iya, saya broken home kok,
1: saya
0: gitu
1: broken
0: ya.
1: Broken home, jadi saya berhak melakukan tindak pidana.
0: Betul,
1: atau
0: betul.
1: Melanggar hukum itu juga okay. Ya. Jadi itu benar-benar perlu didalemin lagi pola pikirnya, jangan sampai menyimpang kayak gitu dan menjadikan alasan keluarga itu jadi pembenar kayak gitu.
0: Oke, okay, dari Pak Agni silakan closing statement-nya.
2: Kalau dari saya mungkin hampir sama ya dengan teman-teman yang lain ya.
0: Yeah.
2: Lagi

0: Terima kasih Pak Agnil, Mbak Marto, terima kasih banyak, dan juga Mas Amaldo juga terima kasih banyak. Mari kita ketemu lagi di sesi waktu dan juga tema berbeda tentu saja ya.
1: Okay.
0: Baik, teman-teman Anda, kenakalan remaja bukan hanya persoalan anak ya, ini adalah persoalan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Anak-anak kita adalah generasi yang akan menentukan masa depan bangsa. Karena itu, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk tumbuh dan juga berkembang. Kepada orang tua, luangkan waktu untuk mendengarkan anak ya. Kepada guru juga, jadilah tempat anak mendapatkan arahan dan juga perlindungan. Dan kepada para remaja, jangan biarkan masa depan kalian ditentukan oleh satu keputusan yang salah. Ingat teman-teman Anda, berteman boleh ya dengan siapa saja, tetapi jangan sampai pertemanan membuat kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Saya Jo Ardiansa pamit undur untuk program Menyapa hari ini. Ketemu lagi di waktu dan di tema yang berbeda.
2: 0,2 FM El Sanda.

0: pukul 3 sore.
1: Saatnya Bodoran Elsanda. Mimin, kalau kamu besar nanti, apa cita-cita kamu?
2: Saya mau jadi dokter, terus punya rumah sakit sendiri, punya rumah dan mobil mewah, kapal pesiar dan apartemen mewah, untuk membahagiakan suami, anak-anak dan orang tua, Pak Guru.
1: Bagus, mulia sekali cita-cita kamu. Dan kalau kamu, Miun, apa cita-cita kamu?
3: Nikah sama Mimin, Pak Guru.
1: Bagus, simple tapi ajas manfaat kamu, Miun.

عن أبي فراس رابعة ابن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك فقلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. Dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia termasuk pula dalam golongan Ahlus Suffah, yakni kaum fakir miskin radhiyallahu an. Beliau berkata, saya bermalam beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya ambilkan untuknya air wudunya serta hajatnya, maksudnya pakaian dan lain-lain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah padaku. Saya berkata, saya meminta kepada engkau untuk menjadi kawan tuan di dalam surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah tidak ada yang selain itu? Saya menjawab, tidak, itu sajalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, kalau begitu, tolonglah aku untuk melaksanakan permintaanmu itu dengan cara engkau memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim.

0: masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
0: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
0: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: 96,2 Elsa DFM masih semakin asik aja paling aja. Teman Elsa dan saya Johar Diansa hari ini sekarang di jam 3:22 kita akan ada obrolan spesial dengan beberapa bintang film terbaru yang akan rilis di 24 September 2026 nanti. Namun hari ini akan ada nonton duluan ya di XX1-nya Mall Indramayu. Di studio Radio Elsanda FM sekarang sudah ada nih ya bintang-bintangnya. Kita langsung kenalan saja dengan tiga bintang utama kita di film Ibadah dan Cinta. Kita akan ngobrol-ngobrol kupas habis tentang film ini yang rilis di 24 September. Tapi kalau Anda kebagian nonton duluan hari ini, ya alhamdulillah ya, kita langsung sapa saja tiga bintang utama kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Halo, selamat sore semuanya.
1: Halo, sore.
0: Selamat sore. Elsanda FM kedatangan tamu yang luar biasa. Boleh kenalan dulu silakan dari yang cewek dulu. Monggo silakan.
2: Halo, perkenalkan aku Sita Permatasari. Kalau di film Ibadah dan Cinta aku berperan sebagai
0: Sita Permatasari ya. Oke, selanjutnya.
3: Halo, saya Adinda Abdul Hakim. Di film saya berperan sebagai Ganda.
0: Ganda. Kita jelasin juga nanti seperti apa nih dari ketiga ini ya, peran-perannya. Selanjutnya.
4: Halo, Indra Mayu. Saya Ahmad Megantara, salam kenal semuanya. Di film Ibadah dan Cinta saya berperan sebagai Rico.
0: Rico. Dan selanjutnya ini.
5: Halo, saya Randy Gunawan, produser di film ini.
0: Oke, berarti ada Pak produser yang hadir juga di kesempatan hari ini ya.
4: Iya. Yeah.
0: Indra Mayu kebetulan jadi tempat yang keberapa untuk nonton duluan? Ibadah dan Cinta ini.
6: Ketiga.
3: Karena bagi-bagi tim sih.
0: Iya. Oh, ada tim yang lainnya juga.
4: Ada berarti paralel ya.
0: Case-case yang lainnya berarti ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, kebetulan di Ramayu dapatnya case yang ini, betul. Gitu ya.
4: Yes.
0: Oh iya, siap-siap kalau gitu ya. Jadi bisa berbarengan dan ini di Ramayu luar biasa ya. Kalau di Cirebon kapan? Udah.
4: Cirebon sudah.
3: Kemarin.
0: Cirebon sudah.
4: Kemarin ya.
0: Oke. Tapi kalau rilis tetap 24 September ya berarti.
4: Tetap.
0: Ya?
4: Serentak 24 September.
0: 24 September. Boleh dong cerita-cerita dikit nih tentang Ibadah dan Cinta gitu ya. Dari perannya Sita, kemudian yang ini siapa saja jadi peran apa, kemudian juga seperti apa sih? Oke, konsepnya. Boleh silakan Mbak Sita.
2: Halo, Indra Mayu. Di sini aku berperan sebagai Desi. Kalau Desi di sini
0: Desi ya?
2: Iya. Jadi membantu proses. Sebenarnya kayak sahabatnya Teh Santun sih, gitu. Jadi di sini tuh Teh Santun punya dua sahabat dari kecil lah, dari dulu. Jadi ada aku, Desi, dan juga satu lagi Nisa yang diperankan oleh Berliana Lovell gitu. Nah kalau di sini Desi itu karakternya lebih ke arah tomboy ya.
0: Tomboy.
2: Lebih tomboy gitu, lebih nyablak gitu ya kalau ngomong. Kalau misalkan Nisa di situ berperannya kayak yang manis-manis gitu ya, cegil, yang cegil gitu. Gitu sih, karena kita itu adalah sahabat kecilnya dari Teh Santun dan selalu mendukung apapun yang Teh Santun pilih lah gitu dalam kehidupannya.
0: Oke, kalau dari Mas Adin sendiri?
5: Iya, kalau Adin sebagai Ganda di sini sebenarnya sama kayak Sita. Kalau Sita kan dia membersamai karakter utama yang cewek, menemani Santun, Indah Permatasari. Kalau Ganda ini menemani Rico Megantara. Jadi dalam perjalanan dia. Ini kan film kan sebenarnya POV dari Rico. POV dari pemeran utama yang cowok nih, Rico. Nah, saya Ganda, temannya Rico, membersamai perjuangan dia untuk mendapatkan dan menentukan pilihan jalan hidupnya.
0: Oke. Megantara berarti dari Rico.
4: Oke. Iya, betul. Jadi kalau karakter Rico itu Rico adalah pemuda yang dia orang Indonesia dan dia juga beragama Islam, tapi dia itu dari umur 8 tahun sudah pindah ke Aussie. Terus waktu di umur 10 tahun itu ibunya meninggal. Nah, problem bagi Rico adalah orang yang memiliki knowledge tentang agama itu adalah ibunya, tapi ibunya meninggal di umur 10. Jadi akhirnya Rico itu akhirnya tumbuh besar dengan kondisi yang minim tentang ilmu agama lah kayak gitu. Karena juga bapaknya sendiri mungkin memiliki mental issues lah, yang akhirnya bapaknya itu di sana itu tidak seperti sosok bapak di hidupnya Rico itu sudah hilang gitu, sampai pada akhirnya Rico besar dan menjadi pemuda yang agnostik, yang tidak mempercayai, yang tidak memilih agama, tapi dia masih tetap untuk mempercayai adanya Tuhan, begitu.
0: Oke, kalau dari produser sendiri ini sebenarnya kan bulannya kan bukan bulan religi ya, dalam artian biasanya kan film religi itu tayang di Ramadan, kemudian juga hari raya gitu ya. Kenapa konsep kemudian film religi diluncurin di bulan September ini? Ada sesuatu hal yang mungkin?
7: Okay. Boleh, silakan. Kebetulan kalau untuk tanggal tayang sendiri ini kami kan mengikuti dari bioskop biasanya.
0: Oke. Okay.
7: Jadi kami pengajuan, kebetulan dapatnya di bulan ini. Dan ya menurut kami sih film ini bisa dinikmati di bulan manapun, karena secara cerita juga kita ya untuk halayak umum sih masih masuk sih mas.
0: Masih masuk ya?
7: Iya.
0: Oke, jadi tidak terlalu religi banget lah ya gitu ya. Boleh, silakan mas.
5: Jadi sebenarnya genre religi kan sebenarnya nggak ada. Jadi itu cuma pasar aja yang bikin.
0: Oke.
5: Market aja yang bikin biar dapat kolamnya gitu. Sebenarnya kalau horror, action, komedi itu baru genre. Jadi kalau di sini kita bilang film religi ya nggak juga sih sebenarnya.
0: Oke.
5: Jadi bisa ditonton siapapun, bahkan si karakter utamanya itu agnostik, tidak beragama.
0: Nggak percaya agama gitu ya. Tapi percaya Tuhan gitu ya.
5: Betul. Dia ceritanya ini banyak tentang keluarga, tentang
7: dramanya.
5: Ya, drama persahabatan, ayah, ibu, anak, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara genre religi nanti terlalu terpetakan, Pak.
0: Oke.
5: Jadi ini umum aja gitu.
0: Iya.
5: Jadi lihat aja siapa.
0: Universal lah umumnya berarti ya. Oke. Kalau proses pembuatan dari syuting sampai dengan selesai kemudian rilis itu berapa lama yang perlu dibutuhkan? Silakan produser mungkin.
7: Oke, kalau untuk produksi sih kami di tahun lalu syutingnya. Di tahun lalu syutingnya. Okay. Lalu setelah itu proses post production sebenarnya sampai di akhir tahun lalu itu sudah selesai. Baru setelah itu kami mengajukan untuk tanggal tayang, dan ya sekarang dapat tanggal tayang ya. Jadi kurang lebih sih 1 tahun lah seluruh proses. Satu tahun pas ya.
0: Dari proses awal sampai dengan sekarang sudah rilis gitu ya.
7: Betul.
0: Oke. Ke Mbak Sita mungkin. Mbak Sita, kesulitannya apa sih memerankan sosok yang di jadi apa namanya
2: Desi
0: kemudian dekat sama pemeran utama nih? Apa kesulitannya mungkin?
2: Sebenarnya kalau masalah kedekatan sama pemain atau cast gitu ya, nggak ada yang gimana-gimana sih. Menurut aku nggak ada challenge tersendiri, karena kebetulan kalau Tessantun aku kan banyaknya juga sama interaksi sama Tessantun sama Nisa gitu ya. Tiba-tiba udah ngeblend aja gitu sendiri tanpa kayak harus dipaksa ngobrol gitu. Tiba-tiba ya ngobrol aja gitu,
0: ngalir gitu ya.
2: Iya, ngalir aja. Emang real life-nya dua-duanya asik gitu. Nah tapi buat pas aku main, challenge-nya adalah aku tuh harus belajar motor dulu.
0: Oh gitu?
2: Dan
0: emang?
3: Garong itu?
2: Oh iya benar. Jadi aku itu harus belajar motor, dan motor itu motor kopling.
0: Oh gitu, motor laki-laki gitu ya? Iya.
2: Jadi pertama kali motor, abis itu kopling lagi. Nah okay. Ada challenge sih buat aku.
0: Iya.
2: Sebulan lebih lah
0: belajarnya. Tapi kalau karakter sih enggak ya? Kalau secara karakter gampang gitu nyaraninnya.
2: Iya,
0: kalau
2: secara karakter sih ya nggak jauh beda lah sama Dedi gitu. Ya, itu aja sih. Aku sebenarnya kalau setiap film beberapa itu ada challenge tersendiri buat aku yang sebenarnya kayak nge-unlock skill baru aku sih.
0: Upgrade ya. Oke, kita tahan dulu informasinya ya teman-teman ya, buat semua yang di rumah juga bisa menyimak terus kita obrolan kita di hari ini. Dan yang mau nonton duluan bisa datang ke sana jam berapa ya? Di mall jam berapa, Mas?
5: 18.20.
0: Jadi bisa siap-siap dari sekarang kalau gitu. Ya. Kalau dari Indramayu itu setengah jam lebih tuh ke arah sana, nanti siap-siap aja. Oke, langsung aja datang ke Mall Indramayu. Tetap bergabung di sini ya, di obrolan spesial kita bersama Kes dari Ibadah dan Cinta.
8: 2 FM. Elsanda.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalbinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh, langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping kres-kres gemes.
13: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
16: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
8: 96,2 FM Elsanda.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
17: Ini mie sukses isi dua.
18: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
17: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
17: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
18: Gurih karinya berasa.
10: Harganya?
18: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
17: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
18: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
19: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
17: Dari Wings Food.
20: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
21: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
20: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
21: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
20: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
21: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
20: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
21: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha. Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: Masih ngobrol bersama Kes dari Ibadah dan Cinta yang kita akan hari ini jam 18.20 bakal nonton duluan di Mall Indramayu. Di studio Radio Lesanda masih ada 3 Kes yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Sita, kemudian juga yang jadi Daisy, juga ada Mas Adin Abdul Hakim dan juga Ahmad Megantara. Oke, tadi sudah jelasin ya, kalau challenge terbesarnya di film ini Mbak Sita adalah di naik suruh naik motor gitu ya, belajar motor kopling lagi ya. Itu luar biasa. Kalau dari Mas Adin, apa kesulitan untuk film ini?
3: Ini
0: apa?
3: Menuruti model rambut yang diinginkan sutradara.
0: Harus spesifik itu ya?
3: Kemarin sebelum syuting itu rambut saya agak panjang lah, gondrong ya.
0: Oh gitu.
3: Gondrong. Terus dia minta dimerahin tuh.
0: Oh.
3: Dimerahin tuh baru pertama kali saya ke salon itu 8 jam.
0: Itu karena karakter ini?
3: Bener, buat filmnya Pak Rendy aja ini. Okay. Memang Ibadah dan Cinta ini. Rambut saya dimerahin, udah jadi. Menurut saya sih keren ya. Keren-keren jamet gitu memang. Bener. Terus pas di-present ke sutradara, salah katanya.
0: Oh,
3: malah. Enggak begitu, gue minta di mulet.
0: Salah konsepnya.
3: Akhirnya mulet tapi merah. Nah udah, makin-makin norak dah itu. Itu karakter yang
0: diinginkan
3: Tuan Justice Arima.
0: Oke. Kalau dari Megantara, ini case utamanya nih. Gimana kesulitan-kesulitan yang dialami pada saat case untuk film ini?
4: Kesulitan yang pertama itu saat pembentukan karakter Rico-nya itu sendiri. Karena memang di film Ibadah dan Cinta ini karakter Rico itu benar-benar sangat fluktuatif. Benar-benar up and down-nya itu berasa banget. Terus yang kedua itu mungkin lebih ke waktu syuting itu di OC. Kami itu syuting di kota Melbourne dan waktu itu lagi season-nya itu lagi winter di sana. Terus kurang lebih mungkin secara suhu itu derajatnya kurang lebih sekitar 8-10. Tapi
0: dingin
4: banget ya. Dingin. Kalau secara suhu sih mungkin manusia pasti masih bisa bertahan. Tapi waktu itu kami semua syutingnya itu menggigil gitu. Dan yang membuat faktor menggigil itu adalah anginnya kencang banget waktu itu. Jadi dan mayoritas scene-scene di Melbourne itu scene-scene yang berat, yang menguras emosi gitu. Jadi dengan situasi syuting yang sangat dingin membuat badan sampai menggigil itu, tapi kita juga harus mengerjakan scene yang sangat-sangat penuh emosi dan sangat deep gitu.
0: Oke. Kalau dari produser Mas Rendy, ini kan 3 karakter yang berbeda untuk ini. Ini pakai casting atau apa sih dipilihnya mereka? Jadi ini yang Rico ini gitu, kemudian apa gitu?
1: Oh iya tentunya.
0: Boleh silakan.
1: Iya tentunya. Nah kita sebenarnya dari awal udah melihat dari masing-masing karakter, dari Megan, dari Adin, Sita dan yang lainnya memang sudah seperti tercipta untuk
6: film tidak tercipta untuk
7: ini. Untuk SD ribuan orang. Iya.
6: Tapi bener Bang Elim masih ribuan orang ya berarti ya.
7: Ribuan.
6: Enggak ya. Tapi bener-bener casting mereka ya.
1: Iya, mereka casting.
6: Oh, luar biasa. Tapi dipilih mereka ini untuk tampil luar biasa dan dipilih memang seperti ini. Kalau kalau film ini sebenarnya film apa namanya? Film kisah nyata atau memang hanya khayalan?
1: Itu. Jadi kalau secara IP ceritanya sendiri di awal itu sebenarnya merupakan adaptasi dari pengalaman dari rekan kami.
6: Oh gitu.
1: Itu cuma memang tidak.
6: Tapi nggak bikin buku ya?
1: Ada novelnya.
6: Oh, ada novelnya.
7: Ada novelnya. Penulisnya Nazira.
1: Nazira Safa.
6: Oke. Itu udah dibilang si ini ya, si Indah Permatasari ini yang perannya ya mungkin ya.
7: Bukan.
6: Bukan.
7: Beda lagi.
6: Beda lagi.
7: Zira di situ berperan sebagai Zira.
1: Sebagai Zira.
7: Jadi si Zira ini dapat banyak, menang banyak. Dia dia main iya, soundtrack iya, novel iya. Jadi gimana Pak Randy? Kenapa dia dapat tiga nih? Sementara kita
6: gimana?
7: Sementara kita kita mau belajar nyanyi ah biar dapat soundtrack.
1: Boleh, boleh.
7: Iya.
6: Gimana? Lanjutkan dong. Pak Rendy gimana? Pak Rendy.
1: Boleh Adin kalau kalau mau. Jadi nanti paketan ya, paketan.
7: Paketan.
6: Jualnya paketan.
1: Iya, jadi ceritanya itu dari salah satu rekanan kami. Itu sebenarnya udah cukup lama ya, dari sebelum 2023 ceritanya. Dan akhirnya kita bisa produksi novel setelah itu kan dibuat jadi novel. Nah, novelnya sendiri sebenarnya ditulis kembali oleh Nazira Safa. Dari skripnya ditulis kembali oleh Nazira Safa dan bisa diakses kalau teman-teman mau akses itu di Instagramnya ibadahdancinta.film. Kebetulan banget sekarang lagi ada promo juga di mana kalau ada pembelian dari novel tersebut maka bisa mendapatkan ada merchandise, ada tiket nonton, ada poster dan juga yang paling menarik adalah ada dapat kesempatan untuk bisa ke Melbourne.
6: Wow, luar biasa.
1: Ada undian
7: bersama karakter Rico, Ganda dan Desi.
1: Rico produser dan
7: tapi serius beneran. Jadi bawa novelnya nanti dapat tiket, dapat merchandise, dapat jalan-jalan Australia.
6: Oke.
7: Serius itu bener.
6: Itu ya. Tapi enggak ditemenin sama
22: paling gampang untuk didapetin itu bisa langsung aja buka Instagramnya ibadahdancinta.film. Di situ di bio profile itu ada link yang bisa langsung diklik aja. Setelah diklik nanti langsung muncul ada 3 link. Link yang pertama itu tulisannya link IDC. Itu bisa langsung diklik dan di situ sudah sangat lengkap sekali informasi untuk pembelian novel bundlingnya. Ya, yang berupa tiket, merchandise, dan juga undian kesempatan untuk bisa liburan ke Melbourne, Australia. Bareng cash juga pastinya. Langsung aja bisa langsung dibuka Instagramnya masing-masing.
6: Oke, luar biasa. Sudah keliling ke selain Indramayu, kalau bertiga nih, Megan, kemudian Nadine, kemudian juga si
22: ya, udah.
6: Ke mana? Yang paling seru pada saat nonton duluan di mana? Seru ya?
7: Megan udah ke Makassar.
6: Gimana ya, responnya di sana? Gimana respon mereka?
22: Semuanya seru banget. Terus juga mungkin kalau yang berkesan itu lebih ke Bandung sih kayaknya.
6: Bandung?
22: Bandung karena waktu Bandung itu biasanya kami kan ada photo session juga setelah nonton ya. Gitu. Terus yang di Bandung itu memang kemarin itu biasanya biasanya kan gini, kita itu kan udah bikin kayak apa jalur foto.
6: Oke, gitu. Ngantri-ngantri gitu ya.
22: Ngantri kan. Karena kita harus membudayakan itu.
6: Yeah.
22: Itu adalah budaya yang penting sekali. Terus kemarin itu ada space dari fotonya itu di bagian belakang itu masih ada space gitu loh. Masih ada space tempat. Jadi akhirnya yang tidak ingin mengantri akhirnya dia langsung lewat belakang kayak gitu. Terus akhirnya yang kasihan yang udah mengantri, terus yang ngantri lagi foto, terus dia minta foto dari belakang. Jadi kayak minta dari depan, belakang, kanan, kiri, yang sampai akhirnya rebutan setelah itu gue ditarik-tarik sampai gue udah mau jatuh, terus kan pegangan juga si Stefan, pegangan Stefan, terus banner udah
7: rubuh,
22: banner mau rubuh, tarik gitu.
2: Terus
22: tadi sebelah kanan saya awalnya ada Pak Rendi kok hilang dalam hati
7: kuat,
22: saya
7: nggak kuat juga dia, nggak kuat. Ada yang minta gendong Pak Rendi katanya. Tapi alhamdulillah antusias di mana-mana, seru banget di Bandung, di Cirebon, kemarin di Makassar.
22: Terus ya, insya Allah di Indramayu juga ramai juga karena nanti insya kan Allah akan ada Bapak Bupati.
6: Oh iya iya.
22: Gitu, insya
6: akan,
22: Allah
6: akan lebih ramai kelihatannya. Ya. Ada Pak Luki juga kan ya?
22: Iya, semoga jadi kita berharap film Ibadah dan Cinta ini itu bisa bersinergi terhadap semua hal.
6: Oke, okay. Kita tahan lagi informasinya ya.
22: Oke.
6: Okay. Satu sesi lagi terakhir. Tetap di sini teman Elsa Anda di obrolan spesial kita di kesempatan sore hari ini bersama cast dari Ibadah dan Cinta sampai ke jam 4 sore nanti. Hanya di 96,2 Elsa Anda FM, asiknya makin asik, hebatnya paling hebat.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
9: Hai semua.
5: Hai, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
23: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
23: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
23: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
23: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
23: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
24: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
25: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
24: Iya, Dik.
25: Bang, beli sabun krim ekonomi.
26: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
27: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
25: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
24: Bu, dapat hadiah umroh.
25: Alhamdulillah.
24: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
25: Terima kasih sabun krim ekonomi.
26: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
27: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare,

0: 50 menit lepas dari jam 3 sore masih di obrolan spesial hari ini teman Elsa Anda bersama cast dari Ibadah dan Cinta yang akan tayang untuk nonton duluan di Mall Indramayu jam 18.20. Jadi buat teman Elsa Anda di rumah yang mau nonton duluan film Ibadah dan Cinta, jangan lupa datang ke Mall Indramayu ya. Jam 6 deh habis sholat maghrib langsung meluncur ke sana ya. Karena kebetulan bisa ketemu langsung sama cast-cast dari si Ibadah dan Cinta ini teman Elsa Anda. Sutradaranya siapa sih film ini?
1: Justice
0: Arimba. Terakhir garap film apa ya?
1: Terakhir kemarin dia ini. Ah, banyak banget apa sih? Sungazer ada. Sungazer terus Gaza.
0: Oh, Gaza.
1: Terus pengen hijrah. Ah, sibuk banget lah dia. Seminggu satu film kayaknya.
0: Tapi kayaknya belum bisa bilang. Kebanyakan lebih filmnya ke arah-arah seperti ini ya, model kayak gini ya.
1: Dulu basicnya Mas Yasin itu sutradara dokumenter.
0: Oke. Luar biasa ya berarti ya. Harapannya dong buat yang pertama silakan Mbak Sita untuk film ini seperti apa?
2: Yang pastinya harapannya rame ya yang nonton itu sudah pasti. Lalu yang kedua sebenarnya lebih ke arah diterima sama masyarakat. Kadang mungkin judulnya terlalu Ibadah dan Cinta gitu.
0: Iya, iya.
2: Islami gitu.
0: Betul.
2: Sebenarnya enggak, walaupun kita juga enggak menghilangkan nilai-nilai pastinya ada Islam di dalamnya.
0: Ada perlu pesantren di sini kan?
2: Iya, tapi juga ini bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Dan ini sangat-sangat universal sekali gitu. Jadi siapapun yang mau nonton itu pastinya akan bisa gitu, bisa.
0: Ini 16 plus atau 13 plus nih masuknya?
3: Ini semua umur.
0: Semua umur ya? Ya semua. Oh, berarti umur. Anak-anak boleh kalau gitu ya?
2: Iya. Gitu.
0: Oke.
2: Jangan takut. Oke.
0: 13 plus ya?
2: 13 plus ya.
0: Oke, 13 plus
2: jadi
0: ya.
2: Jadi kalau misalkan mau nonton juga boleh. Yang pastinya ini gak ada menggurui juga siapapun. Bakalan ada mix of emotion. Jadi ada, menurut aku ya, ada sedihnya ada, lucunya ada, dan gemes-gemes romantisnya juga ada.
0: Oh gitu. Oke, dari Andin.
1: Harapannya film ini bisa diterima ya. Karena relate banget dengan kehidupan orang-orang zaman sekarang kan banyak biasanya hari gini masih banyak lah konflik bapak anak ibu anak bahkan suami dan istri itu konfliknya tuh banyak dan ini sangat relate gitu untuk ditonton bareng-bareng dengan keluarga ya, ibu bapak anak semuanya teman-teman juga relate jadi harapannya semoga pesannya tersampaikan ditonton banyak orang dan ya kalau film-film yang baik gitu terus capaian penontonnya banyak kan nanti bapak produser para ini kan bisa bikin film-film yang lebih baik lagi gitu
0: okay.
1: Biar makin banyak makin cuan makin produksi lagi gitu.
0: Oke agak antara silakan.
4: Sebenarnya sih semuanya udah disampaikan ya dari segi cuan, dari segi harapan yang baik, apresiasi penonton dan lain-lain sih udah disampaikan lah. Tapi ya mungkin lebih spesifik lagi, kami memberikan sebuah experience yang diharapkan semua penonton ini bisa merasakan experience-nya. Salah satunya itu mungkin ke bioskop harus membawa tisu ya, sama handuk.
1: Kanebo bisa.
4: Kanebo boleh atau anduk microfiber juga bisa kayak gitu. Dan ya harapannya ya pasti filmnya disukai. Pengennya disukai supaya ya endingnya adalah banyak dari masyarakat Indonesia yang menonton film Ibadah dan Cinta ini.
0: Oke.
1: Coba teman-teman yang belum nonton trailernya dicek.
0: Dicek dulu ya.
1: Trailer Ibadah dan Cinta.
0: Oke. Ngomong-ngomong tadi tisu gitu ya. Terus apa namanya kanebo gitu ya. Ada gak sih naskah yang hafal dari Megantara yang bikin mewek gitu? Coba di sini aja. Anggap ini si apa namanya si siapa?
1: Santun.
0: Oke.
4: Okay. Sebenarnya kalau naskah mungkin akan menjadi spoiler. Mungkin yang dari trailer itu masih bisa
0: boleh,
4: gitu.
0: Boleh,
4: karena
0: boleh.
4: Ada beberapa adegan-adegan yang tadi yang udah disampaikan gitu bahwa karakter Rico itu benar-benar sangat up and down kayak gitu. Nah kalau untuk bicara tentang harus berdialog, udah lupa lagi sebenarnya. Setahun yang lalu syutingnya.
1: Pokoknya kalau nonton trailernya kayaknya udah tergambar sih garis okay. besarnya seperti apa filmnya.
0: Jadi awal sampai akhir itu ya.
1: Betul.
0: Dari nonton trailernya ya. Oke, okay, sip kalau gitu. Dari produser Mas Randy ada yang mau disampaikan Mas Randy untuk film ini? Boleh silakan.
3: Oke, okay, mungkin lebih ke harapan ya. Tadi selain filmnya itu bisa disukai, bisa diterima dan cuan tentunya. Nah, di luar dari itu sebenarnya kami sebagai filmmaker berharap pesan yang ingin disampaikan dari film ini bisa tersampaikan. Pesan-pesan yang relatable. Jadi 3 poin utama ini selalu kami jelaskan juga film ini. Bagi yang menonton film ini pasti bisa dapat 3 poin utama. Yang pertama adalah value, bagaimana rasa jatuh cinta, lalu bagaimana rasanya kehilangan, dan juga bagaimana rasanya perlu belajar untuk mengikhlaskan.
0: Jadi satu semuanya ya?
3: Betul.
0: Baik, terima kasih banyak kalau gitu sudah mampir di studio Radio Elsanda FM. Mas Randy terima kasih, Mas Adin, Sita, kemudian juga Gantar terima kasih banyak.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: ya. Mudah-mudahan nanti malam lebih ramai lagi, gong lagi ya. Kebetulan Pak Bupati juga yang hadir di Mall Indramayu untuk sama-sama menyaksikan nonton duluan film Ibadah dan Cinta. Thank you semuanya ya. Makasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Tetap bergabung di 96,2 Elsanda FM sampai jumpa jam 4 sore di Tembara Tembang Pantura Elsanda. Sunday.

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Miun, delengki HP Mimin touchscreen.
2: Widih, HP anyaran tah. Coba deleng si Min.
1: Deleng bae ya, aja disentuh.
2: Kenapa belum disentuh, Min?
1: Kan durung.

Sanda. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Good.

0: Dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cap Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cap Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capgul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh

0: spektakuler adalah sebelum tidur orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sleuk, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas.

0: Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

0: Si teman teman teman teman sanda wilujeng sonten matur kesuwun kami minu ke sindemeteran selama kang Mama Raja, Mama Mila, kang Mama Najli, kang Sony, Yunire Lopa, kang Genok Tika Her, Papa Samudra, Bota Torisma, Mama Galing, Mima Uyi, kang Karyanto, Kartono, Padila, Wakila, Mas Rato, Uus, kang Mimi, Kusnila, Gandhi, Bibi, kang Mama Ruki, Mias, kang Udin, besorang orang, Mama Baim, Adi Tumaritis, Mariam, Putri Sumedang, Bisa kang Mama Cacing lagi tugas. Lagu Bisikan Cinta, Wisi Puterakan Mau Ya. Mama Galing, lagu Wisi Puterakan Mau Ya, Bling, aplang-aplangnya, salamnya buat semua, buat Kang Mul, buat Nokti Kaher, Mas Gari, Mbak Wibin, Mama Mila, Mama Minuko, Mami Kusnila, Waida, Mbak Farida, Mimi Lina, Kang Maman, Kang Rudi, Kang Toto, Kang Raswan, Kang Adam, Mama Sagara, terus Kang Mama Mawar, Kang Sony, buat seorang orang, Mama Azbil, Kang Wakila, Mama Raja, Mama Bayi, Mama Zahira, Mama Oyi, buat semuanya, spesialnya buat yang lagi tugas, atur nohon dan sanda, semoga jaya di udara. Amin, matur kesunugah ya. Kang Ge Mama Galing sing wonten teng kawasan Darmarius Budang punten ya pinten pisan ya telat baca nih.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare, RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
10: Bisa bantu saya nggak?
11: Kenapa saya?
10: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
12: Selamat malam, saya Sena.
10: Kamu tuh ngapain sih?
11: Mungkin ini yang namanya jodoh.
13: Itu pacar, Mbak.
10: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
9: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Iya, 96,2 Elsa Daya masih makin nasik ya buat paling enggak baje. Kula harus pamit undur diri teman Elsa Daya matur kesuwun sih pada telepon 0352266 lalu ke WhatsApp 0823 1816 1669 ya. Ketemu maning kalian joining jam 6:59 acara biar ke Elsa Daya. Kula pamit undur dulu jam santan, berjog bisa berjog istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan permios.

0: Mutiara El Shanda.
1: Ketika mendapat kenikmatan seperti nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, dan nikmat kesempatan, kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal, Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat, nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum miskin."

0: Teman Elsanda, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Baik, kemudian hukumnya itu tadi sunnah yang dikukuhkan. Dan disunahkan bagi seorang muslim tentunya yang balig, kalaupun masih anak-anak, sunnah bagi orang tuanya untuk menyembelihkan atas nama anaknya tersebut. Dan tentunya bagi yang mampu, dan jangan memaksakan sampai nanti urusan rumah tangganya berantakan gara-gara memaksakan kurban. Hukumnya yang jelas sunnah. Dalam banyak surat Al-Quran disebutkan ya, walikul ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat ada ibadah-ibadah agar mereka bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam bentuk mengeluarkan rizki yang telah Allah beri-berikan, seperti nyembelih kurban. Dan paling bagusnya kalau bisa unta. Kalau setelah itu sapi, ada ya kambing lah ya. Adapun syarat-syarat kesempurnaan itu hendaknya ya umurnya itu yang mencukupi. Kalau biasanya selama ini yang kita dengar adalah harus poel kalau bahasa Jawa Timur itu barangkali, sebab yang mendengar radio ini juga dari Jawa Timur, itu menunjukkan bahasanya umurnya sudah sampai, umurnya gedepan. Jadi ternyata inti yang dituju adalah kegede-gedenya. Biarpun poel, bertanduk tapi kurus kering, harganya cuma 200 ribu. Wah, saya punya kambing poel, jatuh giginya dan tanduknya gede. Rumah betul, tanduknya lebih gede daripada kambingnya ini ya kan. Jadi tanduk dan sebagainya itu yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan sebagai syarat. Dan termasuk unik lagi adalah harus laki-laki, laki-laki krempeng ya, kambing laki-laki tapi kurus ya. Jadi tidak ada masalah, bukan suatu yang terlarang dan bukan tidak sah kalau nyembelih kambing perempuan sini. Nah, cuman katanya tukang penjual kambing itu kalau sapi laki, sapi perempuan, sapi laki, ya, kambing perempuan, kambing laki, kambing betina ke perempuannya. Kambing betina sama sapi betina itu tidak laku. Padahal tidak. Jadi syaratnya adalah umurnya mencukupi. Kalau umur mencukupi, kalau kambing itu jangan kurang 1 tahun. Sebab kalau kurang 1 tahun biasanya kecil ya. Itu adalah kira-kira umurnya. Kalau sapi itu ya 3 tahun lah, Masya Allah gitu. Kalau unta 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu perkiraan umur. Biasanya di umur begitu sudah bertanduk dan besar. Kemudian hendaknya syarat-syaratnya itu jangan sampai yang matanya picek, sehingga kalau matanya picek itu rebutan makanan kalah jadi kurus. Atau korengen, sebab korengen itu menjadikan sapi tidak bisa gemuk, kambing tidak bisa gemuk, karena apa? Mikir gatel itu sendiri menjadikan dia tidak makan. Ya betul itu. Kalau mikir gatel, yang lain pada makan dia korek-korek garuk-garuk gitu ya. Baik ya. Kemudian jangan sampai yang pincang itu ketinggalan, yang lain sudah makanan hijau di sana. Intinya mengarah ke situ. Coba kalau diperhatikan tuh, jangan pincang, jangan korengan, jangan yang otaknya memang sapi sudah bahlul dari dulu ya. Cuman ada disebutkan jangan sampai otaknya enggak. Ya ada kok sapi goblok itu kayaknya ada. Memang ada sapi pinter kan. Tapi begitulah maksudnya, yang ada kan yang pelolang, pelolong begitu dok ya. Itu sehingga berebut makan tidak bisa, enggak bisa gede itu. Sehingga sampai nanti arbaun la tujiu fihi al-adhahi. 4 hal yang menjadikan tidak sah kurban itu untuk kesempurnaan itu. Apa itu? Al-aura, matanya itu picek atau al-bayyin auruha, yang sangat jelas-jelas ya. Picek yang menjadikan bermasalah untuk mencari makan, atau yang sakit-sakitan. Arja al-bayyin arjuha, yang pincang dengan jelas. Al-ajfa. Jadi termasuk ya, jadi kayak tadi yang kita katakan korengan dan segala macam, itu kan menjadikan tidak konsentrasi untuk makan, itu menjadikan apa? Sapi itu adalah, kambing itu menjadi kurus kering. Jadi intinya yang diinginkan pokoknya seger bu, buker yang bagus. Pilihan, korban itu pilihan kalau bisa. Kalau kita punya kambing 1, 2, 3, 4, 5, ambil yang paling gede. Itu caranya. Sudahlah. Ambil yang paling paling gede. Adapun waktunya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, waktu penyembelihan korban adalah awalu manabda'u bihi yaumana hadza nusalli tsumma narji fanhar. Lakukan salat, setelah itu kembali menyembelih korban. Jadi korban itu setelah salat hari raya Idul Adha. Menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan salat hari raya Idul Adha. Baik. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Nabi menjelaskan yang melakukan korban setelah salat hari raya Idul Adha, dia telah benar-benar menjalankan sunnah korban. Wa man dzabaha qabla dzalik, yang buru-buru karena takut waktunya enggak cukup, ada disembelih di malam hari, ada kan? Ada katanya di Cirebon, ya sudahlah. Itu adalah bukan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau man faman dzabaha, ini hadis sahih Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Yang menyembelih sebelum waktu hari, sebelum waktu salat, maksudnya nyicil malamnya. Ada nyicil malamnya, fa innama huwa lahmun, itu hanya sekedar daging, qaddamahu li ahlihi, yang dihadiah, yang diberikan keluarganya. Itu seperti sembelihan biasa. Seperti sembelihan biasa dapat pahala, tapi tidak seperti pahalanya korban. Laisa minan nusuki, bukan korban, itu hanya sekedar ya sembelihan bisa. Laisa minan nusuki fi syai'in, ya. Jadi ini adalah yang diambil oleh madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi sembelihan korban itu kapan? Mulai dari setelah melakukan sholat hari raya Idul Adha sampai memanjang waktunya hari Tashrik yang ke-1, ke-2, dan ke-3 sampai terbenam matahari. Jadi nyicil boleh hari ini, tak taunya waktu setelah hari raya Idul Fitri Adha, kau ngelihat orang banyak nyembelih korban, terketuk hatinya, beli hari itu masih bisa. Hari raya yang pertama bisa, hari Tashrik ini, hari Tashrik itu hari raya kedua, ketiga, keempat. Hari keempat itu hari raya ketiga Tashrik. Kemudian dia selebihnya adalah jangan sampai ada ditunda pembagian korban di saat masih ada orang yang membutuhkannya. Di saat masih ada orang membutuhkannya, kiri kanan kita butuh, maka tidak diperkenankan kita mundur sampai terbenam matahari di hari ke Tashrik. Jadi jangan sampai ditunda, sampai kecuali yang sudah diberikan. Maka Nabi mengatakan fadzakhiru, simpanlah daging kambing korban itu adalah yang sudah nyampe kepadamu. Jadi yang sudah dibagikan, yang bukan direncanakan dibagikan kepada orang. Kalau yang akan dibagikan ke orang, maka bagikan waktu hari Tashrik itu. Kalau sudah nyampe kepadamu, maka sudah kau simpan. Atau yang sunnah kifayah tadi dianjurkan kita dibagi tiga paling tidak. Lebih banyak yang dikeluarkan lebih bagus. Sepertiga misalnya dibagikan untuk orang yang ada, untuk fakir miskin. Yang sepertiga disembelih, sepertiga untuk tamu-tamu yang bakal datang, sepertiga lagi untuk anak dan keluarganya. Maka ini sepertiga ini oleh yang fadzakhir itu di sini. Fadzakhir di sini, ya sudah, sepertiga tidak rencana saya bagikan, memang untuk anak-anak saya, itu boleh dibuat dendeng dan seterusnya sampai esok hari. Tapi yang sudah dibagikan ke masjid, yang sudah diantarkan ke masjid, wahai para pembagi-pembagi, jangan sampai ditunda pembagiannya sampai keluar hari Tashrik. Tapi kalau sudah nyampe ke ibu, ibu simpen untuk hari raya tahun depan juga boleh. Koseng tok, masukin lagi koseng, penting baunya tok. Itu boleh sampai tahun depan. Baik ya, itu saja. Itu adalah masalah ringan, masalah korban. Dan mari kita semuanya rindu untuk korban dan pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi memang juga banyak riwayat-riwayat tentang korban yang tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya sering banyak dikembar-kemburkan oleh orang, bahkan banyak riwayat-riwayat hadis palsu tentang keutamaan-keutamaan korban. Maka kami tidak menghadirkan itu. Yang jelas dari ayat-ayat tadi Quran, ayat-ayat dan hadis Nabi, kalau Nabi melakukan sendiri, nyembelih sendiri, itu menunjukkan bahwasanya itu adalah mulia, itu adalah keutamaan korban. Dan hendaknya memang kalau bisa sunnatnya adalah sunnahnya. Kalau orang yang mau berkorban itu, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, bukan wajib kecuali madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, disunnahkan kita itu untuk tidak memotong rambut dan kuku kita waktu kita masuk 1 Dzulhijjah. Sunnah. bagi orang yang mau berkorban untuk menyerupai orang yang lagi melaksanakan ibadah haji ini. Sebab kalau kita melaksanakan ibadah haji termasuk keharaman-keharaman bagi orang yang haji, cabut rambut, cabut bulu, cabut kuku, potong kuku. Maka disunnahkan kalau kita hendak berkorban, siapapun yang hendak berkorban, hendaknya ia meninggalkan motong rambut, motong kaki. Idza ra'aitum hilal dzul hijjati, kalau engkau menemukan hilal dzul hijjah, hilal dzul hijjah, maka hendaknya kalian itu apa? Wa arada ayyudhiya, dan menginginkan untuk menyembelih korban, fal yumsik, hendaknya dia menahan an sya'rihi, dari motong rambut, wa adhafirihi, dan kuku-kukunya. Jadi itu disunnahkan. Kemudian sunnah yang kedua adalah kalau bisa nyembelih sendiri. Kalau bisa. Ya, paling tidak nanti apa menyaksikannya kalau bisa, tapi jangan dipaksa. Ada sebagian wanita mulia yang tidak ingin keluar rumah, ya sudah di rumah saja lebih mulia daripada nongol-nongol di tempat korban, nanti disaksikan oleh orang. Tapi menyaksikan adalah sunnah. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang korban. Insya Allah setelah ini bergegas untuk korban ya, carilah. Kalau paling tidak nanti berencana tahun depan. Sekarang miara kambing kecil, insya Allah tahun depan sudah gede. Jadi setiap rumah bisa nyembelih korban.

0: dianggap kalau keluarga untuk dikirimi. Jadi kalau orang nanti ngomong, ya nanti saya kirim kurban, daging kurban.
1: Oh iya.
0: Kebayang di Indonesia itu. Kalau di Indonesia kan kebayang kalau dapat dikirimi orang daging kurban ya paling ya sama plastik kresek gitu. Kreseknya kresek mangli kecil itu ukurannya sudah dipilih itu. Nah, tapi di sana enggak, blok, separuh kambing. Ya. Separuh kambing. Seperempat kambing, separuh kambing gitu kan sih. Jadi memang beda gitu. Karena budaya kurban itu sudah umum di sana. Sehingga di masyarakat Arab sana tidak semuanya tapi yang namanya hari raya Idul Adha itu hari raya besar agung itu betul-betul agung. Jadi lebaran agung itu sembelihan kambing sana sini enak. Baik ya. Inilah yang bisa kami hadirkan. Mari kita baca kitab Riyadhus Shalihin wallahu a'lam bissawab. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. Kita sudah sampai kepada bab baru. Mana tadi? Babul infak mimma yuhibbu wa minal jayyidi. Infak dari sesuatu. Qala al-musaddiq rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dar min ilam qal. Kalau mau berinfak itu hendaknya dari ini, hebat ini, kelas. Dari yang ia cintai, dari sesuatu yang baik. Anu nak, kamu pilih nak. Yang jelek-jelek nanti kasihkan ke orang. Yang jelek-jelek kasihkan ke orang. Nah ini bukan begitu cara infak, subhanallah. Jadi mimma yuhib. Lan tanalul birra, kau tidak akan mendapatkan bir kebaikan yang sesungguhnya. Dapat baik tapi enggak benar-benar hebat. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau meninfakkan dari apa yang engkau cintai. Surat Ali Imran. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi juga firman Allah juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Al-Baqarah 276. Wahai orang-orang yang beriman nih, yang merasa iman. Anfiqu, infakkan, berikan, keluarkan. Min thayyibati, dari yang baik-baik. Maka sabtum, dari apa yang kau cari, rizki yang kau dapat, yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kami keluarkan dari bumi, maksudnya hasil panenan, tumbuh-tumbuhan. Wala tayammamu al-khabitha, jangan kau pilih-pilih, kau sengaja memilah-milah al-khabitha, yang jelek. Minhu, dari harta itu semua. Tungfikuna, kemudian engkau infakkan. Adabnya berinfak adalah sesuatu yang bagus dari yang engkau miliki, bukan dari bagus dari yang ada di dunia ini. Tidak, kalau yang bagus dari yang ada di dunia nanti repot, bilang oh milikku jelek, enggak usah lah. Masih bagusan milik bapak saja, pak tetangga, pak milik saya jelek-jelek. Bukan begitu, dari bagus dari yang engkau miliki, biarpun jelek menurut orang. Jadi bagus dari apa yang engkau miliki, itulah yang paling bagus untuk diinfakkan. Dan ini pendidikan besar ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita ngerti adab. Kadang masya Allah ya, kekikiran itu memang luar biasa kalau sudah menguasai hati seseorang. Infak itu sendiri pun jika tidak ada keuntungan yang kembali. Jadi maratibul bukhul itu macam-macam, maratibnya orang pelit itu macam-macam. Ada yang pelit kepada, pelit memberi kepada orang lain, pelit. Itu sudah banyak rezekinya, kaya raya po, pelit. Itu martabat miliknya, tapi pelit. Ini martabat ya. Ini jelek sudah. Ada lebih jelek lagi, pelit sama miliknya orang sudah. Zakat nggak mau ngasih, itu marotib. Padahal tahu miliknya orang lain.

0: Bahkan sampai ada pelit lagi yang martabatnya tinggi, gak seneng ada orang lain berinfak gitu. Allah. Bahkan pelitnya itu bukan di alam nyata, di alam hayal. Kalau ditanya, ibu, jujur bu, kalau ibu dapat duit 1 miliar digunakan untuk bodoh semua, boleh enggak bu?
1: Masih mikir bagaimana.
0: Ini masih belum ada duit, masih mikir nih. Dapat duit 1 miliar untuk bangunan pondok bagaimana? Benar loh bu, dapat lah ya. Nanti dapat lah ya.
1: Masih mikir, iya iya, 1 miliar.
0: Jadi pelitnya sampai sesuatu yang belum diwujud. Jadi pelit pun sudah dihayalkan ke depan tuh ada orang. Jadi makanya, jadi ada kepelitan tuh macam-macam. Makanya yang pelit paling dahsyat adalah yang tidak mengeluarkan kewajibannya. Kayak zakat itu pelit di atas pelit ya. Itu miliknya fakir miskin, ternyata tidak dikeluarkan. Lah, orang dermawan juga marotik. Dermawan yang luar biasa adalah itu tadi, sesuatu yang paling dicintai ternyata mudah diberikan dan diinfakkan. Wah, ini pangkat tinggi, tidak semua orang bisa seperti ini ya. Kalau punya dua rumah, misalnya satu rumah bagus, rumah jelek, ini yang bagus adalah saya infakkan fi sabilillah, di jalan Allah, untuk lembaga lah ini man. Kalau ada, waduh hebat ini, langsungnya sanding dengan Nabi SAW. Dan tapi jangan dianggap tidak ada manusia zaman sekarang, ada orang-orang semacam itu. Jadi memberikan kepada orang itu yang terbaik, atau untuk jalan Allah itu yang terbaik. Kudaku yang terbaik, ontaku yang terbaik, kebunku yang terbaik, rumahku yang terbaik. Dan ayat Al-Quran ini didengar oleh beberapa sahabat Nabi, dan betul semuanya. Beliau langsung pulang ke rumah mencari apa yang terbaik dari apa yang kita miliki, wahai istriku. Apa yang terbaik dari yang kita miliki, wahai anak-anakku. Semuanya berkata, ini abah, ini abah, ini abah. Langsung, ayo kita keluarkan di jalan Allah, agar kita termasuk digolongkan ini, mendapatkan kebaikan. Nah ini, An-Anas, ini hadis. An-Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kana Abu Talhah. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah. Miliarder. Tidak tahu kalau di Indonesia sekarang siapa. Aktsarul Ansari bil Madinati malan. Bukan orang kaya di Madinah, paling kaya di Madinah. Kalau sampai sekarang tuh paling kaya di dunia gitu loh kayaknya gitu. Paling kaya di Indonesia, bukan paling kaya di Cirebon, bukan. Paling kaya di Indonesia. Kalau perlu di dunia itu. Min nakhlin. Lah kekayaan zaman dulu tuh bukan seperti zaman sekarang. Tapi dalam bentuk kebun. Jadi kalau orang dulu punya banyak kebun adalah orang kaya. Orang punya banyak ternak adalah orang kaya. Wa kana habbu amwalihi ilaihi bayraha. Wa kana, dan ada, ahabbul amwali ilaihi bayraha. Harta yang paling ia cintai adalah bayraha, kebun bayraha. Haduka itu nama kebun. Kebun yang namanya diberi nama bayraha, kebun. Wa kanat mustaqbilatal masjidi, ngadep ke masjid. Samping masjid, samping pondok. Samping madrasah, samping tempat kebaikan. Nah ini dengan harapan ini bakal berguna untuk kebaikan. Samping masjid. Mustaqbilal masjidi. Wa kana Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluha, sering masuk ke kebun itu, wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin, dari ma'in tayyib, ma'. Karena di situ ada air yang tawar, yang enak. Jadi Nabi sering masuk ke tempat itu dan minum. Tapi Nabi tidak mengambil bawa pulang. Nah, ini memang dihimbau, disunnahkan memang. Mohon maaf, ini bukan langsung nanti. Wah, biar Buya diperkenankan masuk, keluar masuk kebunnya orang, lalu comot-comot begitu. Dihimbau memang ini anjuran bahwasanya. Tuh ini kalau ini bukan enggak apa-apa, apa kalau Nabi kan berkah, para ulama berkah ini. Jadi dihimbau kalau kita punya kebun, kemudian termasuk mohon maaf dilakukan rumah dan sebagainya, itu membuka pintu lebar-lebar untuk orang-orang soleh agar dimasuki rumahnya atau kebunnya. Dan mereka insya Allah enggak akan bawa karung. Ya, untuk ya kalau mau silahkan makan, kalau mangga ini. Dan ini dilakukan, bahkan kita menemukan di beberapa tempat di Indonesia ini, di rumahnya kiai atau habib itu, orang kampung di kiri kanan kalau sudah acara dibuka pintunya semuanya. Kayak itu modelnya. Monggo disiapkan kue-kue. Termasuk punya kebun dipersilahkan. Monggo silahkan masuk suka-suka. Tentunya ini maknanya bukan suka-suka untuk dijual. Nah ini sampai dikatakan oleh para syuroh hadis, dianjurkan, disunahkan seperti itu, sehingga agar diinjak oleh orang soleh, kemudian didoakan, kemudian buahnya dimakan. Kalau Rasulullah makannya gak sampai kenyang ya. Kalau nawari Rasulullah mah tegel. Kalau nawari orang zaman sekarang, wow, bisa kacau 6 piring gitu, 7 piring. Rasulullah itu akal nama nasyba, kalau makan enggak sampai kenyang. Tapi beliau menawar Rasul bukan karena itu, ya karena ikhlas. Jadi Rasulullah sering masuk ke tempat itu dan meminum airnya. Dan bahkan riwayat kadang mengambil karena sudah diizinkan itu. Wa qala Anas, Sayyidina Anas berkata, Sayyidina Anas yang meriwayatkan hadis, falamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, ayat dibunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau bisa menginfakkan dari apa yang engkau cintai, turun kepada para sahabat Nabi ini. Dengar ini, pada bingung mereka. Yang orang tidak punya banyak berebut dengan macam-macam, cuma yang diceritakan yang paling gede, yang berat kan yang kaya, ya kan? Kalau orang kecil mohon maaf, tukang becak punya penghasilan sehari 20 ribu, infak 10 ribu mah enteng. 50 per coba bapak-bapak yang gajinya 20 juta, infak 10 juta. Kan gitu ya. Jadi emang begitu, makanya dicontohkan yang gede. Kalau yang kecil-kecil ini ya, untuk ini ada untuk diberikan oleh Rasulullah, banyak kisahnya itu dalam riwayat lain. Cuman yang gede-gede ini punya bisnis 10 miliar, 5 miliar lillah untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi, sahabat Nabi ini paling kaya di Madinah. Mendengar ayat ini turun, apa yang beliau lakukan? Qoma Abu Thalhah ila Rasul, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kebun yang nempel ke kayak gini nih, kebun nempel. Alhamdulillah subhanallah, di sini ada beberapa orang yang subhanallah Allah buka hati beliau, mulai dari yang menjual murah. Lah itu insyaallah termasuk babnya Abu Thalhah ini. Menjual murah, ada di belakang yang sedekah tanah samping kiri pondok diberikan ke pondok. Ini termasuk catatan. Sebab kalau sudah dekat pondok itu biasanya harganya mahal begitu loh. Kalau ditunggu dulu kan bisa mahal lagi ya. Tapi Allah buka hatinya, sudahlah saya infakkan ke pondok, atau sudah saya jual ke pondok harga murah dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah ada di kiri kanan pondok ini, insyaallah ahli surga semuanya. Ini dijual ke kita gampang, ini dijual ke kita gampang, ada yang memberi ke pondok, itu mudah alhamdulillah. Jadi pondok tidak kerepotan untuk pelebaran tanah. Baik, nah ini lantanale, datang ke Rasul, ya Rasulullah, innallah ta'ala anzal alaika, ya Rasulullah, Allah menurunkan ayat firman, nurunkan ayat kepadamu yang berbunyi lantanalul birra hatta tungfiqu mimma tuhibbun, kalian semua tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mau mensedekahkan, meninfakkan dari apa yang kau cintai. Wa inna habba mali ilayya bayraha, dan sesungguhnya ya Rasulullah, dari hartaku itu yang paling aku cintai adalah Bayroha. Dekat masjid. Benar, kalau hari ini harganya berapa itu di Masjid Nabawi sana? Coba. Jadi memang tempat paling mahal itu saat itu. Tempat yang paling istimewa, strategis. Untuk bisnis, strategis untuk jualan, strategis untuk apa. Dan kalau sudah ada perkebunan dekat keramaian itu kan, lihat, untuk jualannya gampang, transportasi membawa barangnya gampang. Nah, ini mahal betul itu tanah. Wa inna sadaqatun lillahi ta'ala, tiba-tiba dikatakan, itu yang paling aku cintai aku berikan untuk Allah. Nah ini yang paling bagus, kan, yang paling aku cintai dari semua hartaku adalah ini, sadaqatun lillahi ta'ala. Arju birraha, aku mengharap kebaikan daripada kebun tersebut. Wadukhraha, dan aku mengharap akan jadi simpanan indallah, di hadapan Allah. Jadi berpikir untuk kebaikan. Ini mana harta yang, dan ini contoh saja kalau ini di masjid. Bukan itu, akhirnya apa yang kita miliki di rumah kita. Maksudnya termasuk ya, jangan, bukan berarti harus dalam bentuk barang. Aku paling cinta dengan mobil, lalu mobil diberikan, belum tentu manfaat. Tanda, tapi apa yang paling dibutuhkan, lihat setelahnya. Fadha ya Rasulullah haitsu arakallah, letakkan ya Rasulullah sedekahku ini sesuai dengan apa yang kau lihat. Jadi ini termasuk anjuran, jika kita bersedekah jangan ngikuti akalmu, ikuti petunjuk orang-orang yang ngerti, Rasulullah dan pewarisnya. Kira-kira yang paling dibutuhkan itu apa, yang paling dibutuhkan itu apa, untuk dakwahnya Rasulullah itu apa, yang paling pantas apa. Dan Nabi itu selalu mengarahkan yang benar. Ada yang diarahkan Nabi untuk perjuangan, kau letakkan hartamu untuk jihad di jalan Allah, letakkan hartamu untuk ini. Tapi Nabi itu memperhatikan juga urusan diri orang yang sedekah dan infak. Jadi jangan hanya sedekah-sedekah, kalau kamu sedekah nanti kamu masuk surga. Tak begitu, enggak dianjurkan yang lainnya. Sedekah-sedekah, siapa yang bersedekah nanti akan diganti oleh Allah. Tapi harus ditata dong rumah tangganya. Gimana anakmu? Keluargamu seperti apa? Sudah kau perhatikan betul atau belum anak-anakmu? Jangan sampai kau banyak sedekah, anakmu terlantar, enggak makan. Jangan sampai kamu masih punya utang banyak, tak taunya sedekah-sedekah. Ini pendidikan. Makanya kalau kita bersedekah kepada orang yang mengerti, itu akan diarahkan yang benar. Pertama, di saat kita belum boleh bersedekah, dia akan mengatakan jangan bersedekah. Karena mereka tidak ingin merenggut harta kita, mengambil harta kita. Orang soleh, orang alim, atau para ulama, penerusnya Nabi itu menginginkan orang itu masuk surga, bukan menginginkan hartanya masuk sakuku, bukan. Jadi yang penting nilan tanah lebih rohatat, infaklah kamu di mana saja, yang penting benar. Cuman, kalau kita menginfakkan di tempat yang tidak benar, tidak ada bimbingan, bisa salah. Biayai anak dari kecil sampai gede, ini pernah yang kami ceritakan, menyantuni yatim piatu, mulai kecil sampai gede, sampai ada yang dokter dan sebagainya. Ada 60 kalau tidak salah waktu itu, orang Cirebon. Dan alhamdulillah sekarang sudah berubah baik. Waktu kami tanya, dari 60 anak-anak yang sudah engkau sekolahkan, sudah dapat kerjaan, gelar semuanya, itu ada mana di antara mereka itu? Saya ingin tahu sekolahnya di mana. Oh bu ya, ada sekolah di SMP ini, SMP itu, SMA ini, kuliah di sini. SMP itu, SMA itu, kuliah di sini. SMP ini, SMA itu, kuliah di sini. Baik, Pak Haji, saya dengar dari 60 anak yang Pak Haji sekolahkan itu, semuanya hanya masuk SD ini, SMP itu, SMA itu, kuliah di sana. Saya ingin tahu, yang sekolah agamanya di mana? Dia langsung, wah, itu kan urusan pribadi. Oh tidak, dahulukan keselamatan mereka di akhirat. Pak Haji bakal ditanya. Makanya kalau sedekah, jangan sedekah. Dana sosial-sosial untuk apa? Lah kalau dana sosial yang Anda berikan itu bukan untuk membangun umat Nabi Muhammad secara benar, ya rugi. Sekarang orang jadi insinyur, atau jadi dokter, atau jadi pejabat. Anda yang nyekolahkan, dia tidak kenal agama. Coba kalau bejat dan jahat, siapa yang dapat bagian? Ayo. Makanya kalau Anda infak dan sedekah itu, Anda pikirkan kepada siapa kira-kira ini aku berinfak sedekah. Benar gak? Arahnya kemana? Kotak-kotak yang di pinggir jalan pun harus Anda perhatikan. Ini kotak palsu atau benar, terarah atau tidak. Cuman jangan seudon terus semuanya kotak palsu nanti. Akhirnya ada infak. Nah ini bermasalah, wah ini paling berbahaya, ini bohongan nih. Jadi kalau Anda ragu dengan seorang yang meminta kepada Anda, atau dengan kotak yang di pinggir jalan, Anda ragu, Anda sudah diminta, maka keluarkan dari keraguan Anda. Keluarkan duit, tapi bukan untuk kotak itu. Saya akan datang ke masjid yang pasti. Tapi keluar, kan, nanti semuanya beralasan, wah kayaknya kotak ini bohong nih, saya tidak boleh. Semua kotak dibilang kotak bohong, akhirnya jadi orang pelit. Selagi ada orang minta kepada Anda, mungkin akhlaknya tidak baik, atau tanda-tanda tidak sholat, untuk mabuk dan sebagainya, maka Anda jangan beri. Tapi Anda jangan pelit. Ini ingat kaidah. Jangan beri orang yang tanda-tandanya tidak baik, jangan diberi, tapi Anda jangan pelit. Caranya apa? Saya tetap keluarkan, tapi bukan untuk dia, untuk yang lainnya. Khususnya, kalau memberikan kepada orang, janda-janda yang tidak menampakkan kefakirannya, orang fakir yang tidak ngerengek, yang di rumahnya masya Allah dengan ala kadarnya, yang jarang meminta-minta, namanya afif, iffah, itu yang perlu diutamakan dan berlipat ganda kalau kita memberikan orang sedekah seperti itu. Bukan orang yang nongol-nongol kefakirannya, dikit-dikit pinjam, minta sana keliling pelangganan, wah sudah dijadwal ke Pak Haji sana bulan ini, jadi punya jadwal nih, sama ke kiai sana sini, ke kiai ini, nah, keliling sudah jadwal, jadi setahun sekali ketemu dia. Assalamualaikum. Tidak begitu. Jadi jangan pelit, jangan beri, tapi jangan pelit kalau orang kayak gitu. Jadi ini diberikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu ya Rasulullah, untuk apa ini? Rasulullah mencermati, Abu Thalhah ini kaya raya, cuman ada sedikit kekurangan, beberapa sanak keluarganya ada yang terlalaikan. Allah, dan Nabi perhatikan. Apa di sabda Nabi? Bakhin, beruntung engkau wahai Abu Thalhah, beruntung bakhin, dzalaka malun rabih, itu harta keberuntungan yang sesungguhnya. Beruntung engkau wahai bakhin, itu bakh atau bakhin itu keberuntungan bagimu. Dzalika malun rabih, itu harta keberuntunganmu. Maksudnya ya, untungmu ya itu. Dzalaka malun rabihun, itu adalah harta yang menguntungkan betul ya. Harta keberuntungan betul. Waqad sami'tu ma qulta, aku telah mendengar apa yang kau sampaikan. Wa inni, dan aku menduga, aku mengaku, aku wa inni, dan sesungguhnya aku ara, berpendapat, pendapatnya Rasulullah adalah wahyu, anta ja'alaha fil akrabin, untuk kau perhatikan sanak kerabatmu. Lah ini kan diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hutangnya belum beres sedekah ke Al-Bajah, zakatnya belum dibayari sedekah Al-Bajah. Enggak, diarahkan dulu. Makanya ini pengarahan secara umum. Kalau sudah utang jatuh tempo, penuhi dulu utangmu, kecuali utang nanti, sembayarnya tahun depan. Jadi kalau kita bersedekah di tempat yang benar, dia pun tidak akan mengambil. Ada sebagian, sampai pernah ada orang minta, sudahlah utang dulu, gak apa-apa, yang penting untuk bangun pondok. Loh, ntar dulu, bisa bayar enggak nanti? Ada memaksa, pondoknya biar cepat gede, pondok terbagus Indonesia nanti. Tapi caranya tidak benar, bukan seperti itu. Jadi kalau orang mau bersedekah sendiri pun harus kita lihat. Kalau Anda sebagai tokoh, sebagai ustadz, orang bersedekah kepada Anda, Anda lihat. Jangan sampai dia pincang, dia sendeng bersedekah, tapi ternyata dia tuh teledor dengan urusan-urusan yang lainnya. Mungkin sanak saudaranya ada masuk rumah sakit, gak diobati, kemudian ada anaknya, Masya Allah. Jadi perlu. Jadi kami menghimbau siapapun yang ingin bersedekah dan infak itu, tolong. Kalau masalah sanak keluarga bukan harus kaya raya, paling tidak jangan makan, jangan lapar gitu loh. Jadi oleh Rasulullah diajarkan seperti itu. Padahal Masjid Nabawi juga butuh, Rasulullah juga butuh untuk perjuangan. Ngerti Rasulullah untuk perjuangan. Tapi lihat, Nabi lihat, berikan untuk kerabat-kerabatmu. Jadi sebaik-baik sedekah caranya seperti itu, Anda serahkan kepada orang yang mengerti. Ada-ada tanya, atau mungkin orang yang mengerti. Rasulullah menyebutkan kebutuhan, sehingga berebut para sahabat Nabi SAW. Rasulullah mengerti kebutuhan, menyampaikan kebutuhan. Hari ini ada peperangan di sini-sini, siapa yang mau bersedekah? Gitu dok, tapi Nabi tidak minta-minta. Mana sedekahmu? Gak ada. Jadi dipaparkan oleh Rasulullah. Dan pewaris Rasul biasanya menyebutkan kebutuhan-kebutuhan. Dan kami bukan pewarisnya Rasul, kami niru gayanya pewaris Rasul, kami niru gayanya ulama, baikun ulama. Dan alhamdulillah masyarakat itu subhanallah. Kemarin kita masih ingat ngomong masalah paralon urusan air, itu sudah beres bu. Jadi paralon yang kita minta duitnya itu ternyata sudah beres, bahkan lebih. Akhirnya sampai karena lebih uangnya paralon, maka uang paralon nanti kita gunakan untuk melengkapi paralon yang ada di dalam ini. Enteng ternyata, padahal duit banyak ternyata paralon. Dan insyaallah hari ini akan disempurnakan oleh warga Sendang. Ini adalah khusus, ini pemberian dari warga Sendang adalah memfasilitasi aliran air yang bakal digunakan untuk anak santri semuanya untuk berwudu, digunakan untuk anak santri untuk Masya Allah untuk mandi dan seterusnya. Itu adalah amal jariah yang insya Allah terus menerus diterima oleh Allah dan tidak ada hentinya. Maka kami ucap kepada masyarakat Sendang dan dari luar Sendang yang ikut-ikut di dalam mengadakan air, karena air itu paling penting ya, kehidupan itu dengan air. Dan alhamdulillah sudah beres semuanya urusan pembiayaannya. Jadi duit ibu sudah tidak laku, duit bapak tidak laku untuk paralon. Makanya kalau mau berinfak tuh bergegas, berebut begitu. Sekarang ibu bawa duit ya diarahkan ke yang lainnya. Kalau untuk paralon sudah habis, selesai, gak butuh lagi duit untuk pipa. Baik, adapun yang lainnya masih banyak. Ada misalnya ini masih banyak, kalau pondok selalu berkembang, berkembang, berkembang. Diserahkan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah diarahkan. Faqala Abu Thalha, kemudian Abu Thalha berkata, af'alu ya Rasulullah, aku akan lakukan. Faqassama Abu Thalha fi aqribi, kemudian disampaikan kepada kerabat-kerabat beliau, wa bani ammihi, sampai ke anak pamannya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik ini, jadi lihat para sahabat Nabi begitu rindunya. Yang paling bagus, dan kami berharap bahwasanya, kami masih mengharap bahwasanya pelebaran tanah ini terus berjalan. Karena setelah dibangun di belakang itu kok mikir lagi ya. Karena di sini ada juga, karena sayur-sayur itu kan biasanya dimakan anak-anak itu. Dimakan anak-anak sayur biar vitamin terus ya. Sayur-sayur. Ternyata gara-gara dibangun digeser lagi. Tempat penanaman sayur gak ada. Minggir lagi. Minggir lagi. Tapi kita senang semakin banyak yang digeser berarti ada bangunan. Geser lagi. Geser lagi gak apa-apa insya Allah. Dan semoga Allah mudahkan ini semua dan mengirim ahli surga-ahli surga. Mengirim Abu Thalha, Abu Thalha zaman ini. Qalu sallallahu alaihi malun rabih. Malun rabih ruya fi sahihaini, diriwayatkan dalam kitab sahihain Bukhari Muslim. Rabihun wa rayihun. Rayih bil ba muhaddah wa bil ya al muthannati. Rayih dengan ba. Ada yang enggak bi ba rabih titik satu wa bil ya al muthanna dan titik dua rayih. Ai rayih alaika naf'u. Rayih itu pergi, pergi bersamamu, akan bersamamu. akan bersamamu keberuntungan apa pahalanya? Raih ma'ak. Akan pergi bersamamu. Engkau akan mendapatkan keberuntungan itu. Nah, ini adalah secara maknawi. Waruya apa ini? Wa bayraha hadiqatu nakhlin. Bayraha itu adalah kebun kurma. Waruya bi kasribai bi roha wa thihab bayraha. Itu adalah riwayat-riwayat tentang lafadznya saja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli infak. Amin. Raih yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, dan orang yang berinfak didoakan oleh malaikat, yang kau berikan akan diganti, yang kau simpan akan didoakan malaikat, semoga semakin sempit dan kecil. Maka mari kita semua berlomba-lomba untuk menginfakkan dari apa yang paling kita cintai. Paling tidak berinfak dulu, meningkat semakin kita cintai, semakin kita cintai, semakin dicintai. Memang berat ya kalau infak paling kita cintai ya. Punya mobil paling bagus diinfakkan ya. Punya rumah paling bagus ya. Cuman jangan dianggap tidak ada. Cuman paling tidak jangan sampai kita masuk bab pelit, itu saja. Semua dari kita. Dan jangan nunggu kaya, tapi sabda Nabi jangan nunggu kaya di sini. Jadi infak itu kapan saja, walau bisik kita merotin ya, biarpun hanya kurma. Apa yang Anda miliki di rumah? Anda hanya memiliki kelebihan beras, berikan kepada tetangga biarpun secangkir gelas. Secangkir gelas, biarpun sedikit apapun, berikan kepada tetangga fakir yang membutuhkannya. Masih ingat Uwais Al-Gharani dalam hikmah yang lalu di At-Taqwa. Uwais Al-Gharani itu adalah orang fakir. Ternyata setiap hari di tempat sampah mencari barangkali ada buangan-buangan makanan dari orang kaya yang masih agak bersih, disisihkan. Diambil untuk dia makan secukupnya, karena halal yang tempat sampah kan dibuang. Kemudian yang masih bersih dan layak diberikan kepada fakir miskin. Bayangkan orang fakir masih berpikir untuk memberi makan orang fakir. Ini pelajaran besar bagi si kaya. Uwais Al-Qarani, fakir beliau. Bahkan kadang dia eker-ekeran dengan anjing. Ada anjing berdatang, maka katakan, kul mayaliku, aku lumayalini. Enti makan dari yang mengiringimu, wahai anjing. Saya akan makan yang dekat dengan, jangan rebutan dengan saya anjingnya. Masya Allah. Nah, itulah, begitu-begitu orang yang dalam keadaan fakir pun ternyata beliau masih berkeinginan untuk bersedekah. Bagaimana kita yang cukup? Jangan berkata tidak cukup. Zaman sekarang itu Masya Allah, yang menjadikan tidak cukup pertama, kalau dulu tuh satu telur itu dimakan berempat, sekarang empat telur masuk mulutnya satu orang, sudah begitu katanya masih kurang. Nah, ini Masya Allah, makanan kita itu sampai kalau bahasa Jawa Timur, sampai kemarin saya guyonan, Indonesia itu kenapa kok berasnya itu habis banyak ya, sampai perlu beras dari luar negeri ya. Kalau di negeri lain itu sudah bisa mengirim beras ke luar negeri, kalau Indonesia oh, gimana tidak kurang beras, oh, makannya tidak. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Itu nanti ada kalau bahasa Jawa Timur mentong tambahan. Jadi habis makan pagi, nanti agak siang dimakan lagi, nasi lagi. Habis makan siang itu ya, makan siang nanti baru bangun tidur, istirahat, makan lagi ini ya. Makanya berasnya banyak. Infaknya jadi kurang nanti ya. Jadi makan, makan, makan, makan. Subhanallah. Itu pun sudah begitu katanya apa? Kita itu dilanda kemiskinan. Ayo kita mengentas miskin akhlak kita ini, miskin akhlak, miskin moral, bukan miskin harta. Baik, semuanya sudah punya makanan yang cukup. Dulu tuh Masya Allah bagaimana orang mengambil air harus menimba, dan mengambil air dengan nimba sendiri kan pahalanya besar dan tuh sehat. Insya Allah tidak kena kencing manis tuh orang. Yang jalannya ngambil air masih ke pinggir gunung sama nimbanya masih pakai tangan, kok pakai sepedah engkol, itu insya Allah banyak sehatnya orang ini. Sebab orang kaya pun ternyata kalau pengen sehat suruh naik sepeda, kayak gitu ya. Maka yang naik sepeda bersyukur, Anda diberi oleh Allah kesehatan itu insya Allah ya. Yang jalan kaki sehat itu semuanya. Jadi semuanya harus bersyukur dengan pemberian Allah. Yang diberi mobil disyukuri, digunakan untuk ngaji. Yang nggak punya mobil syukuri, alhamdulillah kok saya hanya pakai sepeda, berarti pahalaku lebih gede dari yang pakai mobil gitu. Insya Allah. Jadi semuanya dengan legowo, hati yang lapang. Itulah makna syukur, makna mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Baik, ayo kita semuanya lintaskan di hati untuk menjadi pejuang-pejuang Rasulullah, ahli infak, ahli sedekah. Yang dari hal-hal baik yang kita cintai, yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab.
2: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda. Hanya di 96,2 FM Elsanda Indra.

0: Crescendo.
1: Kedekatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak

Victor Rusi dimanapun Anda berada. Selamat malam, hai, ketemu lagi sama Joe Ardian sama malam hari ini. Biar KL Sunday, edisi Kamis, hari yang ke-17 September 2026 ya. Sampai ke jam 9 malam nanti, bisa request lagu-lagu dari tepian Sungai Gangga ya. Boleh telepon di 352266 dan juga WhatsApp 0823-1816-669. Atau bisa langsung komentar di Facebooknya, El Sunday Event Indramayu.

Di mana berada ya malam hari ini, lagi menikmati suasana santai bersama keluarga. Selamat bersantai-santai saja ya. Habis sholat maghrib, habis yasinan mungkin sambil dengerin. Sekarang sudah saatnya dengerin Elsanda di PRKL Sanda. Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 18 lebih 15 menit sampai dengan jam 9 malam aja ya. Saya buka teleponnya di 352266, WhatsApp di 082318163069 atau bisa langsung komentar di Facebooknya Elsanda FM Ramayu. Saya sudah bikin status di sana ya. Langsung komentar, langsung kirim-kirim salam dan request lagu-lagu dari tepian Sungai Gangga. Ditunggu ya. Soalnya jam 9 malam nanti kita tinggalin yang beng-bengnya si Tu Mary Pisal Dadlani. Sekarang lagu yang viral di YouTube, bukan di TikTok ya. Banyak banget lagu yang bikin parodi atau bikin nyanyi lagu ini gitu ya. Asik banget filmnya, dari filmnya aja deh kan. Film Cori-Cori, Tu Mary Samene.

0: tujuan kami.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
8: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
7: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
8: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
9: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

Tuang tunai totalnya 20 juta rupiah teman dan sanda. Ikutan kuis bungkus kosong dari Royal by Soclean UV Serum kemasan saset 500 ya. Tebar wangi dan kelembutan. Jangan gampang banget teman dan sanda kirimkan 4 bungkus kosong Royal UV Serum by Soclean kemasan 500 ya. 4 bungkus kosongnya saja dan tulis nama, alamat, kemudian nomor handphone serta jawab pertanyaan ya. Sebutkan 4 varian dari Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Dan yang kedua, sebutkan program acara favorit di Radio Alsanda FM. Kirimkan sebanyak-banyaknya bungkus kosongnya ke Studio Radio Alsanda FM ya, di Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Slik Indramayu. Ditunggu sampai dengan bulan Oktober, karena pengundiannya bulan Oktober 2026.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
4: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: terdengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tospleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: pukul 7 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Punten, assalamualaikum. Pak, beli rokoknya pak. Bapak, punten pak. Beli rokoknya pak. Pak, bapak. Pak, bapak budek ya.
2: Pakai teriak-teriak segala. Mau beli mah, beli aja. Ngatain kita budek. Siapa yang budek? Mau beli minyak kan? Berapa liter?

0: 107,2 FM. Elsanda.
1: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
5: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
4: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
9: Nama saya itu Wali Prakoswa, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu. Tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Selamat menjalankan ibadah salat isya teman El Sanda ya. Sekarang sudah 20 menit tepat dari jam 7 malam. Buat yang bergabung, selamat bergabung aja. Yang sudah komentar di Facebooknya El Sanda FM Indramayu, selamat malam, selamat bergabung ya. Dan nanti buat Teh Nandini lagunya boleh ya. Pengen terakhir-terakhiran katanya, bisa tahlil dulu ya. Oke, Teh Nandirai, selamat malam, syukri ya sudah bergabung malam di PRK El Sanda ya. Tahlilan dulu di tetangga, malam terakhir sekarang ya, oke ya. Yang Zubi Malik lagunya, kirim salamnya buat semua fans biar kalah sanda aja. Selamat malam, selamat siang buat Junior Sukriya. Segera kembali ya, nanti tungguin lagunya di terakhir, pengujung-pengujung aja katanya ya. Abah Waisel Samplangan, selamat malam, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ju, waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas ya, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam aktivitas. Terima kasih, sama-sama, terima kasih juga buat Nok Oyunyu Bintang ya. Nok Bintang Buhai, Unyu-Unyu hadir di Cirebon, terima kasih banyak. Jay Saksena di Kalimalang hadir juga, selamat malam Sulfiana, Jay Saksena ya, selamat bergabung malam hari ini. Aksai Komang Sanu juga selamat malam, selamat bergabung malam hari ini yang ada di kawasan Majasari Sliek ya. Rekomang jangan lupa ikutan bungkus kosong Royal by Soklin UP Serum ya, nanti dikumpulin bungkus kosongnya, masukkan 4 bungkus kosong ke amplop, nanti diundi. Total hadiah 20 juta rupiah loh Adik Komang ya. Biasanya Komang yang suka ikut-ikutan kuis bungkus kosong ya. Udah lama enggak pernah ada bungkus kosong, sekarang ada ikutan lagi, silakan ya. Pakai produknya Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 saset ya. Silakan buat Adik Komang, biasanya paling apa namanya? Paling cepat ya, gercep gitu ya. Siapa tahu totalnya buat 20 juta rupiah loh hadiahnya.

0: 89,2 FM. El Sanda.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gold dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: 89,2 FM. El Sanda.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Baiso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Baiso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

Saulus iklan kita banyak sanda. Musti dosa karaoke ya. Sudah membawa kita kembali 47 lepas dari jam 7 malam ya. Selamat malam buat Mbak Yati di kawasan Tanjung. Buat bersyukur ya sudah nyimakin tiap kawasan malam hari ini. Mbak di Tanjung salamnya buat Mas Gani, Mbak Wiwin, Kang Bagus, Utama, Gerald, Bunda Handun, Yuni Eropa untuk Mama Mila, Mama Raja, Bang Haji Deraju. Bang Roy kan selamat malam buat Adi Setiawan, untuk An Lukman, Mbak At, Mbak Aya, Bisri, Bet-Bet Gautama, Nino, Acut, buat Nok Elis juga selamat malam. Lagi diputar sekarang si Samuel Siklarki, film Busi Dosi Karaoke-nya ya. Salam spesialnya buat Bang Haji, mungkin Bang Haji Deraju ya. Oke, buat Bang Jo Ardiansa, sebarang keluarga, semoga sehat semua, rezekinya lancar. Amin, terima kasih banyak buat Mbak Yati ya, yang ada di kawasan Tanjung, sudah WhatsApp di kesempatan malam hari ini.

0: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Jangan cuki-cuki. Sari dunia se cuki. Tumne aisi baat kahi, dil mera kho gaya.

0: pukul 8 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Bang, bang, bang, bang. Ini gorengannya berapaan, Bang?
2: Oh, murah kok, Dek. Cuma 2003.
1: Wah, pantesan murah. Semuanya udah pada basi ya, Bang?
2: Eh, Dek, hati-hati ya kalau ngomong gorengan ini masih anget. Dibilang basi.
1: Nah, tadi Abang bilangnya 2003. Sekarang kan udah 2014, Bang. Berarti gorengannya basi.
2: Kena tepu deh.

0: 96.2 FM Elsiana. Paling hebat.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Pulpendia Kidul. Saya sakit mata, katarak, sudah lama.

0: Selamat terang film biar tahun kita teman-teman anda. Ajnabi Mujko Itna Bata ya. Selamat malam, sudah 23 menit lepas dari jam 8 malam. Untuk Mamega Bos Orang-Orang, Maskot Bos Orang-Orang, selamat malam, Sukriya sudah bergabung malam hari biar KL Sanda. Teman-teman Sanda, hari ini banyak kejadian kebakaran di beberapa tempat. Di Balongan, itu juga kejadian kebakaran gara-gara buang sampah sembarangan, kemudian bakar sampah ya. Kemudian di pabrik di Losarang, pabrik makanan minuman kemasan juga terbakar teman-teman Sanda. Sebagai peringatan buat kita teman-teman Sanda bahwa membuang sampah, kemudian juga berhati-hati ketika musim kemarau dengan kondisi cuaca angin yang ekstrim ya, sangat kencang angin pada siang hari, itu Anda harus lebih hati-hati saat membuang sampah, membakar sampah gitu ya, atau juga bermain api teman-teman Sanda. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi kondisi cuaca yang cukup ekstrim kemarau, itu bikin pohon-pohon kering, jadi cepat banget merambatnya ya. Hati-hati teman-teman Sanda ya, jangan sampai terulang kejadian yang demikian ya. Kebakaran sering banget mengintai di kala musim kemarau seperti ini.
1: 96,2 FM Asiana, paling
2: efisien. Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Cap?
5: Neo Ultra Cup Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
4: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
9: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
8: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
9: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
8: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
9: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indra.

0: 96.2 FM Elsiana. Paling
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliye, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96.2 FM Elsiana. Paling
1: Epoche. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
5: Rp15.000. Buat bersyukur untuk semua yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini di PRK Elsanda ya. Terima kasih banyak. Makasih banyak buat semuanya. Punten kalau ada salah-salah kata atau juga lagu yang belum bisa diputer dan juga sebelum kebaca. Sampai tundur ya. Selamat malam waktu istirahat malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orcal tahu. Bye-bye.

0: Mutiara Elshenda.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan

Inspirasi Elsanda. Selamat pagi teman Elsanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsanda.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir untuk edisi hadir untuk edisi siar di tanggal 18 September 2026 hari Jumat pagi sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja ya. Oke, cintaku, sayangku, manjaku dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com dan juga untuk teman-teman yang membuka siarannya lewat frekuensi radio di 96,2 FM. Selamat pagi untuk semuanya. Sampai tuntas sekali lagi di jam 12-nya aja. Sepada selamat pagi Elsanda bisa dinikmati dengan rangkaian informasi dan juga tips ringan yang semua terangkum dalam kemasan Sepada ya. Selamat pagi untuk semuanya sampai tuntas jam 12 bersama saya Liza Said untuk Anda semua. Selamat pagi.

0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
2: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat, belanja, hemat.

0: produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: The tenant prepared for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Capgul, apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Capgul, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya.

0: kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
2: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Mas, gimana ya?
4: Gimana apanya sih, Dek?
3: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
4: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
3: Untuk katarak bisa, Mas.
4: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
3: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
5: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop No. 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

96.2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini masih terus bersama 96.2 FM dan masih bersama saya Liza Said di ajang atau program Sepada. Selamat pagi Elsanda untuk edisi hari Jumat pagi di tanggal 18 September 2026. Ya teman Elsanda, pagi-pagi begini informasi akan segera hadir ya menemani semuanya. Tentu dengan update terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsanda dari Kota Makassar dikabarkan Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Jamaluddin Jompa atau biasa disapa dengan JJ mengajak khususnya kepada perguruan tinggi negeri atau PTN saling mendukung karena saingan utama bukan sesama kampus di Indonesia melainkan kampus di Malaysia atau Thailand. Ya teman Elsanda, Profesor JJ menjelaskan saat ini bukan lagi zamannya untuk saling menjatuhkan, namun bagaimana momentum memperkuat kolaborasi untuk berkembang dan maju secara bersama, baik untuk PTN besar maupun kecil khususnya di Indonesia Timur. Masih menurutnya teman Elsanda, dalam kolaborasi penguatan sumber daya manusia kampus besar seperti Universitas Indonesia dan lainnya, ini sepatutnya ikut memberikan perhatian kepada kampus yang secara SDM masih tertinggal. Misalkan saja Universitas Hairon Ternate, menurutnya bagaimanapun kampus

Kampus besar membantu peningkatan dosen-dosen dari kampus tersebut agar bisa belajar di UI dengan menyediakan beasiswa dan sebagainya. Termasuk antisipasi jika dosen dari KTI menjalani kuliah S3 di Pulau Jawa juga harus ada yang bisa mengisi posisinya untuk sementara di kampus tempatnya mengajar. Untuk itulah Profesor JJ melalui forum WR se-Indonesia inilah diharapkan menghadirkan rekomendasi yang bisa disampaikan ke Kemendikbudristek untuk menghadirkan program beasiswa dosen dari kampus kecil. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 姐。
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
7: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
8: Nama saya Ku, Wali Prakoswa, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tas pleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
10: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
11: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
10: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
11: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. terus. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
10: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
11: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
0: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
12: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
13: 96,2 FM.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini masih terus menikmati sajian sepada bersama saya dong Liza Said di Jumat pagi. Oke, tentu dengan rangkaian informasi dan juga tips ringan yang bisa dikupingin, dipantengin, didengerin di 96,2 FM sampai tuntas nanti di jam 12 bersama saya sekali lagi Liza Said yang selalu setia menemani semuanya. Oke, pagi-pagi begini udah prepare apa ya? Yang pasti udah sarapan pagi terlebih dahulu untuk menambah stamina di pagi hari ini karena melakukan aktivitas ya. Walaupun ini udah di penghujung weekend, artinya di hari Jumat biasanya nggak begitu banyak kegiatan berarti ya, karena tinggal menyelesaikan saja sisa-sisa pekerjaan di awal pekan tadi gitu ya. Ada yang Jumat bersih sekaligus sambil berolahraga di halaman kantor seperti itu yang biasa dilakukan kalau di hari Jumat ya. Senam pagi kemudian langsung bersih-bersih lingkungan kantor atau lingkungan di mana kita bekerja gitu ya. Jumat bersih. Wow, semoga saja Jumat hari ini membawa berkah ya untuk semua teman Elsanda. Semoga hari ini juga membawa rezeki yang banyak untuk kita bisa pergunakan, nikmati, dan memberikan sebagian rezeki kita kepada yang berhak menerima. Mumpung hari Jumat ya, harinya untuk berbagi. Walaupun selain hari Jumat juga boleh dong memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Tapi lebih afdolnya kalau hari Jumat, karena hari Jumat ini keren banget ya. Keren banget hari Jumat ini untuk amalan ibadahnya ditingkatkan ya. Oke lah untuk semua teman Elsanda yang hari ini pun schedule-nya mau ke Suryato Serba. Ayo, kalau mau ke Suryato Serba silakan saja Bunda, jam 9 udah buka ya tokonya. Suryato Serba itu lengkap banget ya untuk melayani semua kebutuhan rumah tangga. Barangnya lengkap, apalagi segala macam kebutuhan pokok seperti fashion, kemudian juga buah-buahan, sayur mayur, kue, sampai makeup semua tersedia di sana. Apalagi perabot rumah tangga, gampang carinya di sana. Mau cari apa pasti ada ya. Mau sepatu, mau sendal, kaos kaki, atau sisir rambut, centong nasi, garpu, sendok, semua ada di sana. Enak tempatnya, nyaman, luas parkirnya juga. Ada arena bermain buat anak-anak tuh, keren kan? Iya dong. Suryato Serba dilawan. Ya udah, siapin aja catatan belanja ya Bunda. Barangkali kelupaan apa-apa yang mesti dilengkapi untuk kebutuhan rumah tangga, silakan dicatat mulai dari sekarang. Jam 9 udah buka, silakan saja untuk bisa datang ke Suryato Serba.

0: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
1: Aduh Nok, ini tuh udah sore, kenapa sih baru pulang? Loh, itu baju kamu kenapa kotor?
2: Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi.
1: Ada-ada aja. Terus itu kenapa baju kamu basah?
2: Aku tenggelam dalam lautan luka dalam.
1: Ada-ada aja. Terus kenapa kamu pulangnya lama?
2: Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang.
1: Aduh, anak ibu tuh lebay banget sih. Kamu tuh nakal deh. Gimana coba nanti kamu kalau tanpa ibu?
2: Aku tanpamu butiran debu.